0: disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Campelong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Usiri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: jadi guidance school. Di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Bu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur International Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu, Belis Kehormatan, Nilai Luhur Orang Sumba, serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jiri Lendeh, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Russia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
18: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
19: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung. yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
16: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
20: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus mewakili.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Kembali tentunya Riki menyapa Anda di ruang dengar frekuensi 94,3 FM. Ya, pagi hari ini pendengar, selamat menikmati akhir pekan bagi Anda yang sedang menikmati, yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar ya. Semoga selamat sampai tujuan tentunya. Informasi Riki hadirkan pendengar mengisi ruang dengar Anda hari ini dari laman portal kami rri.co.id, Pavilion Pulau Pinang Malaysia di Pekan Raya Sumatera Utara Peresu. Tidak hanya gencar mempromosikan kuliner khas negeri jiran, namun pavilion yang banyak dikunjungi masyarakat tersebut juga memamerkan durian yang disebut sebagai raja buah dari Pulau Pinang. Pendengar, dari informasi yang disampaikan pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Safi Hakemi bin Azhar, beberapa waktu lalu bahwa legenda durian dikenal raja buah dari Pulau Pinang karena hidangan durian yang luar biasa lezat dan memiliki keunikan bagi warga. Durian yang dipromosikan tersebut bukan dalam bentuk fisik, melainkan hanya melalui brosur. Namun, menurutnya banyak warga Sumut yang tertarik dan akan pergi berwisata ke negara tetangga tersebut untuk sekedar merasakan nikmatnya buah durian, pendengar. Menurut Safi Hakemi, walaupun menjadi kegemaran orang Asia Tenggara selama berabad-abad lamanya, durian kekal salah satu buah yang paling memikat dan merasakan ingin tahu karena rasa dan baunya yang menarik, pendengar ya. Jadi durian raja buah ini dikenali karena ukuran dan duri buah tersebut, dan perkataan durian berasal dari bahasa Melayu duri yang secara literalnya bermaksud duri. Buah ini digelar raja buah karena berbagai sebab ya. Salah satu diantaranya adalah lingkaran duri yang jelas mengelilingi tangkai buah yang menyerupai mahkota, dan gelaran tersebut disebabkan raja rimba yaitu harimau juga menyukai durian, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

Tahukah Anda peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945? Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri, dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya. Perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami setiap mendengarkan Medan Pagi ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pendengar, kembali rekan-rekan mengisi ruang dengar Anda. Kali ini dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com, ratusan warga memadati Taman Majuah-Juah Beras Tagi Jumat kemarin pendengar, tentunya untuk mengikuti kegiatan makan buah dan pancake durian gratis yang menjadi daya tarik utama pada hari kedua Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo 2026. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari ketika berbagai jenis buah segar hasil panen petani Karo dibagikan secara cuma-cuma kepada para pengunjung ya. Dan kegiatan yang menjadi salah satu ikon festival tersebut ini dibuka langsung Bupati Karo Antonius Ginting didampingi Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Putra Ginting, serta Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo Juni Antomi Kemit. Sebelum makan buah gratis dimulai, Bupati Antonius Ginting mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban agar seluruh pengunjung dapat menikmati buah yang disediakan pendengar. Dan arahan tersebut disambut baik masyarakat yang rela mengantre dengan tertib demi menikmati beragam buah khas Karo, termasuk produk olahan durian berupa pancake yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Suasana penuh keakraban terlihat ketika warga, wisatawan hingga anak-anak menikmati buah bersama di kawasan Taman Majuah-Juah pendengar. Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan makan buah gratis juga menjadi sarana promosi hasil hortikultura Kabupaten Karo yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi buah dan sayuran terbesar di Sumatera Utara pendengar.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

0: Esensi buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

Masih di Medan Pagini Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menyalurkan beras sebanyak 28.362 ton beras program stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP ke sejumlah mitra guna menjaga kestabilan dan stabilitas harga bahan pokok di pasar tersebut, pendengar ya. Pemimpin Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto di Medan, Jumat mengatakan sebanyak 28.362 ton beras SPHP yang sudah tersalur ke sejumlah mitra tersebut terhitung sejak Maret hingga 30 Juli 2026, pendengar. Dan untuk mengoptimalkan target tersebut, Bulog saat ini telah melakukan program gerakan pangan murah atau GPM bersama dengan mitra dan menjual di depan gudang Bulog. Selain itu, pendengar, Bulog juga melakukan penyaluran beras SPHP melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok dan jaringan rumah pangan kita serta saluran distribusi lainnya agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau, pendengar. Selengkapnya informasi ini, pendengar, boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

0: Lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, belah rangkunya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Terpikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya, kok bisa nggak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas yang resmi gitu, bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya, karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit, taninnya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget, dia punya ciri khas sendiri, maka buah rambutan tuh yang betul-betul masem itu di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu.
1: Artinya,
0: proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah
1: kering,
0: namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Rasanya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah. Warnanya juga tergantung selera kita, mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera. Tapi biasa kalau teh manis standar itu kan kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kalau dirasa enak banget tuh, lagi-lagi hangatnya itu dah. Nah, udah seduh gitu kan, udah kita saring gitu kan, si kulit rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh-teh biasa, kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia. Kan udah apa, kulit rambutan ini enggak, dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak basi.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat, termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya ini semua bisa jadikan dodol, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. Saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus berulang-ulang kita rebus gitu kan, kita rebus dengan garam, kita buang air, setelah itu baru kita jemur, udah kering gitu, baru kita tokok lagi gitu, artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah itu bisa. Iya, itu bisa, udah pernah saya coba itu. Rasanya ya apa?
0: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
1: Ya, saya pribadi gini, saya kebetulan background-nya itu dulu D3 Pakta UPI ya, pendidikan ahli kimia USU. Nah, S1-nya teknik industri di USU. Nah, berkesimpungan saya kepala laboratorium dulu, terbatas ilmu yang saya tahu gitu, kenapa sih nggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu, atau mau hebat atau enggaknya itu nggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini, kita itu Binjai Kota Rambutan, kita punya teh sendiri loh, teh kulit rambutan itu nggak kalah hebat dari teh-teh lain. Meskipun kita nggak punya kebun teh, tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih nggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling nggak kita konsumsi sendiri lah, nggak usah teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu nggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga nggak muda lagi. Pak saya ini tadi yang bisa membiri kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik gitu. Apa aja, kayak bunga telang gitu, jadikan teh bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik bunga telang gitu. Jadi di tanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita. Jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita. Sok mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih. Saya kan punya komunitas, termasuk saya tuh orang PKK ya. Satu komunitas PKK itu, ayo lo ibu-ibu, kita manfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak bersifat toksik dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, gitu kan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu ini sih gitu. Jadi ayo lo rame-rame gitu ini.
0: Pendengar, apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati tentunya sangat menginspirasi. Menjadikan limbah buah yang tak terpikirkan oleh kita menjadi olahan makanan yang istimewa. Demikian tadi Features Dokumenter dengan judul Buah Yang Kaya Manfaat dari Binjai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini, pendengar Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pastinya. Kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang pagi hingga siang nanti pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Bagi Anda pendengar yang ingin berbagi informasi menariknya, boleh silakan langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, pastikan hati-hati di jalan ya, dan selamat menikmati akhir pekan. Tentunya bagi Anda yang sedang berlibur hari ini, jangan pergi jauh-jauh, atau mau jauh-jauh jangan lupa pulang ya. Dan pastinya pendengar, jangan lupa terus dengarkan program Mas 1 bisa melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak. Iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak. Nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Anda masih bersama kami mendengarkan Medan pagi ini, mendengar Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, ada informasi seputar kesehatan mengisi ruang dengar Anda mendengar kali ini dari laman portal www.antaranews.com. Kaki kram saat tidur merupakan kondisi yang kerap dialami akibat kontraksi otot secara tiba-tiba yang menimbulkan rasa nyeri, terutama pada bagian betis, paha, atau telapak kaki, mendengar. Dan kram kaki saat malam hari atau nocturnal leg cramps ini dapat membuat seseorang terbangun karena rasa sakit yang muncul secara mendadak. Kondisi ini biasanya berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit, pendengar, kemudian meninggalkan rasa pegal pada area otot yang mengalami kram. Meski penyebab pastinya belum selalu diketahui, sejumlah faktor dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kaki kram saat tidur, mulai dari kelelahan otot, kurang aktivitas fisik, posisi tidur tertentu, hingga gangguan keseimbangan cairan dan mineral dalam tubuh, pendengar. Dan ada beberapa faktor begitu untuk, atau mungkin ada beberapa cara untuk tentunya mengurangi rasa kram tadi. Yang pertama, otot mengalami kelelahan aktivitas fisik yang berlebihan seperti olahraga dengan intensitas tinggi atau berdiri dalam waktu lama dapat membuat otot kaki mengalami kelelahan. Kemudian kurangnya cairan tubuh, pendengar. Dehidrasi dapat mempengaruhi fungsi otot dan saraf. Ketika tubuh kekurangan cairan, keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan juga magnesium dapat terganggu sehingga meningkatkan resiko terjadinya kram otot, pendengar. Kemudian posisi tidur tertentu, ya. Jadi posisi kaki saat tidur juga dapat menjadi salah satu pemicu ketika kaki berada dalam posisi tertentu dalam waktu lama. Misalnya telapak kaki menekuk ke bawah atau otot betis dapat menjadi tegang dan lebih mudah mengalami kram, pendengar. Kemudian bertambahnya usia. Nah, ini mungkin bagi kaum mendang-mending yang udah berumur, ya. Jadi kram kaki saat tidur lebih sering dialami oleh orang dewasa dan juga lanjut usia, dan hal ini berkaitan dengan perubahan massa otot, pendengar. Kemudian kondisi kesehatan tertentu, dan ada beberapa cara mengatasi kram, pendengar. Yang pertama, lakukan peregangan otot secara perlahan, kemudian pijat lembut bagian kaki yang mengalami kram, berdiri dan berjalan perlahan, gunakan kompres hangat, dan pastikan tubuh mendapatkan cukup cairan setiap hari, pendengar. Informasi ini, pendengar, jadi informasi terakhir Ricky untuk Anda bersama di ruang dengar Anda, pendengar, pastinya karena sudah di penghujung waktu. Sampai di sini dari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan dilanjutkan bersama dengan penyiar lainnya menemani Anda di sepanjang siang hingga sore nanti, ya. Untuk itu, pendengar, pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan. Ricky pamit, jaga kesehatan, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Selamat datang di Kebro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi mendengar di mana saja Anda berada. Sudah di hari Sabtu, tepatnya sudah di Agustus ya, 1 Agustus 2026. Gimana kabarnya pada hari ini ya? Tanggal muda, mungkin ada yang udah bersiap-siap mau pergi liburan, merencanakan liburan juga ya. Apalagi mungkin bakalan libur panjang gak sih? Oh, mungkin untuk sebagian orang ya, yang mungkin ngambil cuti di bulan ini. Oke, dari pendengar sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat, ada Rafika Putri pasti yang menemani Anda semuanya. Ini Rafika mau puterin satu buah lagu dari Maudy Ayunda dengan Kutunggu Kabarmu.

94.3 Bro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dilansir dari rri.co.id, PLUT Riau ini perkuat pendampingan UMKM disabilitas melalui inovasi layanan. Dan pemerintah Provinsi Riau ini terus memperluas upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ini melalui layanan yang lebih inklusif. Salah satunya fokus pada 2026 adalah untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM disabilitas agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan daya saing di era digital. Jadi melalui UPT, Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, ini berbagai layanan diberikan kepada pelaku usaha. Jadi selain pendampingan legalitas usaha seperti nomor induk usaha, terus sertifikasi halal, hak kekayaan intelektual, BPOM dan perizinan lainnya, pemerintah juga menghadirkan pelayanan dan menghadirkan pelatihan juga pemasaran digital bagi UMKM disabilitas.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

Bruno Mars ya mengantarkan kita di jam 10 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian barat. Gimana, udah ada rasa galau-galaunya belum? It will rain ya. Okay, kita balik lagi ini ke informasi selanjutnya. Ini kali ini pemerintah kota Pariaman meresmikan unit layanan disabilitas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman pada Jumat kemarin ya. Dan peresmian dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan yang setara, adil, dan ramah bagi penyandang disabilitas. Dan Wali Kota Pariaman, Yota Balat ini mengatakan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dan menurutnya, kehadiran OLD ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warganya. Dan pendengar, Anda juga bisa mengakses berita lainnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar di mana saja Anda berada di jam 10 lebih 48 menit waktu Indonesia bagian barat. Ini untuk Anda yang baru bergabung ya. Selamat siang. Iya benar. Dan pastinya nih untuk Anda seperti biasa nanti di jam 11 siang kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya, dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: ato. Palatitim lang si Indonesia John Hartman pun mga apresiasi mental juara anak asuhnya. Katangguhan ini bagi Hartman menjadi bakal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: Tiga gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa

0: kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. Dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar, Pak. Ya kan, kalau mau peringkatan Asia Tenggara memang kita punya level kompetisinya lebih jauh, tetapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus bertahan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang terbaik, yang terbaik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang terbaik ya harusnya jauh bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar.

0: pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RI Kanal Informasi dan Inspirasi Pamungkas dengan monolog pendengar ya di jam 11.54 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini sudah memasuki waktu-waktu makan siang ini ya. Ada rencana makan siang apa siang hari ini? Mungkin karena awal bulan ya, kepikirannya mau makan yang enak-enak, lebih enak dari biasanya gitu. Atau mungkin ke memilih tempat-tempat yang sebelum-sebelumnya belum pernah didatangi, bisa juga ya. Atau mungkin mau ngemil-ngemil aja, pastinya enak juga untuk Sabtu hari ini ya. Dan Vika akan terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti Vika akan kembali untuk memberikan informasi seputaran kuliner. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
2: Oh, monjanya.
3: Monza adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

Yeay, ada Tulus Berdegar ya di siang hari ini dengan 1000 tahun lamanya. Siang-siang kayak gini dengerin lagu Tulus tuh adem bawaannya. Dan baik nih, Berdegar, ini sesuai yang Vika bilang tadi ya, seputaran kuliner. Tapi kali ini mungkin untuk Anda yang mencari alternatif karbohidrat nih yang lebih sehat dari nasi putih ya. Ada yang sudah pernah dengar namanya quinoa? Nah, ini biji-bijian asal pegunungan Andes ya. Andes di mana, Vic? Ini Andes ini di benua Amerika ya, di Amerika Selatan gitu. Jadi, ini tuh bukan cuma buat buat kita itu kenyang atau juga tampilan estetik, tapi juga menyimpan gudang nutrisi yang buat para ahli gizi ini wow, kagum gitu. Jadi kandungan proteinnya tinggi, bebas gluten, kaya serat, sampai ramah buat gula darah gitu. Jadi quinoa ini punya paket lengkap nih untuk menunjang gaya hidup sehat nih, terutama untuk para atlet-atlet kita nih. Atlet-atlet ya, pelari-pelari culture kita biasanya. Okay, dan baik mendengar ya, jadi nih ya, quinoa ini punya 9 asam amino esensial lengkap nih pastinya. Jadi sumber protein lengkap nih dan andalan buat vegetarian, vegan, sampai atlet sekalipun. Nah, itu benar kan ya. Dan serat tinggi di quinoa ini buat proses cerna itu lebih lambat, jadi kenyangnya itu lebih lama. Dan keinginan ngemil itu yang berlebihan pastinya juga berkurang. Ini cocok nih untuk para wanita-wanita atau mungkin kita semua yang sedang menjaga ini ya, jaga-jaga pola makan gitu deh. Dan quinoa ini sendiri secara alami itu bebas dari gluten, jadi fleksibel nih buat berbagai pola makan. Enak dipadukan jadi salad, sup, sampai menu utama tanpa takut kita tuh ngerasa bosan. Dan julukannya ini juga pastinya superfood ya. Ini bukan berarti quinoa ini bisa dikonsumsi berlebihan. Pastinya ini sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu dia ya. Jadi manfaat maksimal tuh kalau dipadukan dengan sayur, buah, protein, dan lemak sehat dalam menu harian pastinya juga ya. Dan manfaat quinoa ini gak instan, harus dibarengi olahraga juga, tidur yang cukup, dan pastinya cairan tubuh yang pas agar keseimbangan gaya hidupnya itu sehat itu secara keseluruhan. Dan Anda dapat membaca informasi selengkapnya di website resmi kami, drri.co.id.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Laudela dengan sia-sia. Tapi Vika percaya sih, apapun itu gak akan ada yang sia-sia ya. Dan mendengar, ini kita bergeser dulu ke makanan-makanan yang berat ya. Ada yang makan nasi padang gak sih yang hari ini? Ya, kalau Vika sih tadi makan nasi padang. Gak tahu kenapa, kayaknya kepengen sekali makan nasi padang. Udah lama gak makan ya. Tapi kalau kita ngomongin nasi padang, biasanya salah satunya adalah gulai ya. Ini kalau kita ngomongin gulai lagi ya, dilansir dari rri.co.id, ada namanya nih gulai andua atau gulai babat khas dari Minangkabau ya. Dan gulai babe ini adalah makanan khas Minangkabau dari bagian lambung sapi atau babat tadi. Ini dimasak dalam kuah santan yang pastinya santannya itu kental, dan juga pastinya diletakin bumbu-bumbu tradisionalnya. Dan hidangan ini dikenal juga dengan nama gulai andua. Jadi dia itu punya tekstur yang teksturnya itu kenyal, empuk juga, serta rasanya itu gurih yang sangat kuat gitu. Dia jangan lupa pastinya setelah Anda menikmati sajian ini, perbanyak minum air putihnya ya. Dan bumbu rempahnya itu dia pakai santan kelapa, cabai merah, kunyit, jahe, lengkuas, dan pastinya juga bawang ya. Dan daun aromatiknya itu dia tuh menambahkan daun kunyit, daun salam, daun jeruk, dan serai, itu pastinya tuh buat masakannya tuh makin harum gitu dia. Seringkali ini juga dicampur dengan potongan kentang di dalamnya. Pastinya rasanya itu gurih, terus juga pedas, terus juga rempah dari khas masakan Padangnya terasa sekali. Ini mungkin makannya pakai nasi hangat, aduh enak sekali ya. Jadi mungkin untuk Anda yang bingung mau makan apa, bisa nih makan si gulai andua ini, gulai khas dari Minangkabau.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Dengan selamanya cinta. Dan pendengar, ini ya, lagu ini itu merupakan soundtrack dari film Surga Yang Tak Dirindukan. Dan lagu ini itu diciptakan oleh Melly Goeslaw. Luar biasa sekali ya. Jadi Bunga Citra Lestari ini merasa ada kedekatan tuh secara emosional terhadap lagunya, baik dari melodinya juga, tema yang diusung juga gitu. Jadi lagu Selamanya Cinta ini bercerita juga tentang kekuatan cinta yang ajaib gitu, mampu menghidupkan dan mempertahankan segala sesuatu selamanya. Memang kalau udah ngomongin udah ada faktor cinta-cintanya tuh, yang tadinya apa ya, yang kita pikir gak bisa jadi bisa gitu karena cinta. Oke. Nah, jadi untuk Anda ya, informasi kuliner kita di situ dulu. Dan yang pastinya, apapun pilihan menu makan Anda, jangan lupa makan biar apa ya, biar makin semangat menjalani hari gitu. Karena apapun situasinya, kita harus makan dulu, jadi nanti bisa berpikir lebih jernih atau bisa menambah semangat lagi. Dan hari ini azan zuhur kita di tanggal 1 Agustus ini di jam 12 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian barat. Masih ada beberapa menit lagi. Kalau gitu, Pika akan memutarkan nih lagu dari Raisa dengan Kali Kedua.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datu Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu ibu kota kerajaan. Bentuknya kedatuan, kan ada kesultanan. Ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri kita itu, kerajaan itu kan negeri. Ya, negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam. Jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur. Bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya ada 4. Satunya lain. Bawahnya itu kan 3 supa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk-datuk Adir namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini bangunan besar. Itulah yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Badu Zaman yang nanti sebagai mungkin meresmikan. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Ini barusan kemarin tahun 2009 kita kembalikan lagi ke nama semula. Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Karena namanya itu. Kalau nama Badu Zaman kan berarti nama perorangan. Itu penambalan raja, Datuk Salafati Ihsan, terus penambalan perangkat adatnya, disahkan itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini, sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Badu Zaman. Karena dibangun oleh Datuk Badu Zaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Badu Zaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Badu Zaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Badu Zaman mengatur strategi perang melawan Belanda. masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badiuzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badiuzaman. Sedangkan makam Datuk Badiuzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Adik yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5 ini, 1 kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya. Datuk Sulung Barat, dari yang 5-5 ini 1 yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini sebenarnya gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konfliknya aja. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya 5-5 ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman. Balik, karena di penjara itu ada suatu peributan segala macam yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa mengatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembalilah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan Pondok Tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun Pondok Tahfiz. Terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 212133 4448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Pendengar, demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Podcast Megatol. Informasi dari Medan, Siboga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang akan berlangsung pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Masari Ibu menyatakan pemerintah masih fokus terhadap pembangunan atau perbaikan dari hulu yang menjadi sumber air bersih. Kerusakan pasca bencana tidak hanya terjadi pada sumber, melainkan jaringan pipa, pipanisasi hingga ke rumah penduduk. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang akan berlangsung pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Di DPRD Provinsi Sumatera Utara nanti akan
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang akan berlangsung pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Hal ini disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut, Basarin Yunus Tanjung, dalam konferensi pers yang digelar di Diskominfo Sumut di lobi Dekranasda Kantor Gubernur Sumut pada Kamis kemarin. Basarin mengatakan rangkaian diawali dengan dialog interaktif di RRI Medan pada 11 Agustus, dilanjutkan dialog di TVRI Sumut pada 12 Agustus. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus akan digelar gladi kotor upacara HUT RI di lapangan Astaka Pancing, dilanjutkan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI di DPRD Sumut, serta pelantikan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra tingkat Provinsi Sumatera Utara.
2: Di DPRD Provinsi Sumatera Utara nanti akan mulai pukul 9, tapi nanti mungkin menyesuaikan dengan waktu yang ada di Jakarta, tapi kita mulai di DPRD itu jam 9 nanti. Antara lain dalam rapat paripurna istimewa, agenda mendengar pidato kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, yang sekaligus juga di situ siang harinya atau sore harinya biasanya akan ada pidato pengantar APBN terhadap rencana kegiatan di 2027 yang akan datang.
3: Lebih lanjut, Basarin mengatakan puncak peringatan HUT ke-81 RI akan digelar pada 17 Agustus di lapangan Astaka dengan Gubernur Sumatera Utara sebagai inspektur upacara. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera, pemberian satya lencana bagi aparatur sipil negara, resepsi kenegaraan, serta ditutup dengan upacara pemulangan paskibra tingkat Provinsi Sumatera Utara pada 18 Agustus 2026. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: 2027 yang akan datang.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan pemerintah masih fokus terhadap pembangunan atau perbaikan dari hulu yang menjadi sumber air bersih. Kerusakan pasca bencana tidak hanya terjadi pada sumber, melainkan jaringan pipanisasi hingga ke rumah penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Cega.
4: Bencana alam 25 November 2025 lalu dinilai sangat berdampak terhadap kerusakan fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan vital masyarakat khususnya dalam pendistribusian air bersih. Saat ini, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sedang melakukan pemulihan bertahap untuk mempercepat penyaluran air bersih ke rumah penduduk kembali normal. Bupati Tapting Masinton Pasaribu mengakui pemerintah masih fokus terhadap pembangunan atau perbaikan dari hulu yang menjadi sumber air bersih. Masinton juga menyebut kerusakan pasca bencana tidak hanya terjadi pada sumber, melainkan jaringan pipanisasi hingga ke rumah masyarakat.
5: Dengan kondisi sekarang kita lihat dampak bencana 25 November lalu, bencana-bencana susulan lainnya tadi itu, yang itu kerusakannya luar biasa. Banyak yang pipanya rusak, kemudian hulunya juga rusak, kemudian alur air ke rumah masyarakat juga terdampak semua. Jadi memang penanganannya nggak bisa sepotong-sepotong. Nah, Nah, kami tentu selalu tekan ke PU maupun PDAM supaya cepat. Nah, sembari melakukan penanganan dan infrastruktur tadi, sama drop air bersih tadi, walaupun memang masih sangat terbatas. Nah, itu memang kami selalu dorong cepat, dan ini nanti minggu ini kami mintakan presentasi dari PDAM dan juga PU, gimana upaya penanganannya sehingga nanti alokasi anggarannya bisa kami lakukan ke sana setelah perencanaannya ada. Nah, sekarang kita menunggu dari PDAM untuk membuat model penanganannya.
4: Meski kritikan masyarakat terus disampaikan baik secara langsung maupun lewat media sosial terkait lambatnya pemulihan air bersih, terhitung sudah 8 bulan pasca bencana, namun sejauh ini Masinton juga tidak dapat memastikan waktu pemulihan air bersih sepenuhnya tuntas diperbaiki. Masinton hanya berharap kepada masyarakat untuk bersabar, seraya penanganan masih berlanjut. Demikian Mof dan Jiga melaporkan.
1: Kendala lahan jadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Berikut laporan Monili Harefa.
6: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforiano Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
7: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
6: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
8: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
6: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan jalan veteran Pasar 9 Manunggal Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli yang rusak dan viral di media sosial akan mulai dikerjakan pada Agustus 2026. Berikut laporan Suyanti Sitepu.
9: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meninjau langsung kondisi jalan veteran Pasar 4 Manunggal Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli yang rusak dan viral di media sosial. Dalam kunjungan tersebut, Bobi Nasution memastikan pekerjaan jalan rusak tersebut akan dilakukan pada Agustus 2026 ini. Bobi Nasution pun mengapresiasi langkah masyarakat yang sudah mencoba memperbaiki jalan secara mandiri beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, perbaikan jalan yang terletak pada perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang tersebut tidak masuk dalam perencanaan tahun ini, namun karena dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi langsung mengambil langkah cepat.
10: Bukan karena viral saja, tapi karena Pak Presiden kemarin memberikan tambahan anggaran kepada kami pemerintah provinsi, kita masukkan. Tambah lagi viral, jadi seolah bulan depan akan mereka. Pertama, hanya pendek dulu ya, hanya 200 meter, tapi lebarnya ada kita tambah 14 meter maksimal. Itu kita bukan kita aspal, tapi kita beton karena tonase yang lewat tidak besar.
9: Pada peninjauan tersebut, warga pun mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan jajaran yang akan memperbaiki jalan tersebut yang menyebabkan masyarakat sulit dalam melintas. Sebelumnya, viral di media sosial, aksi swadaya masyarakat Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Aksi mereka dilakukan atas dorongan hati nurani dan keinginan agar jalan Petran tidak lagi berlubang dan tergenang air. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Pendidikan memastikan mendukung program pemerintah wajib belajar atau wajar 1 tahun prasekolah sebagai skala prioritas agar dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan. Laporan disampaikan Anor Felis Hulu.
11: Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan tahapan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Di usia ini anak-anak mengalami masa perkembangan yang harus dimanfaatkan dengan baik dengan memberikan perhatian maksimal melalui PAUD. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Pendidikan memastikan mendukung program pemerintah wajib belajar atau wajar 1 tahun prasekolah sebagai skala prioritas melalui satuan pendidikan seperti PAUD, TK, dan RA. Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Peter Bulele mengemukakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung program tersebut yakni dengan memastikan setiap desa memiliki pelayanan PAUD. Selain mendirikan TK Negeri, Pemkab Nias Selatan juga menggandeng pemerintah desa dan pengurus yayasan pendidikan untuk menyediakan pelayanan PAUD agar upaya ini dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan.
12: Jadi di tahun 2025 posisi PAUD di Nias Selatan itu sekitar 231 dan di tahun 2026 ini sekarang posisinya sudah di 359. Jadi yang ini signifikan dan ada sekitar 129 desa lagi yang memang belum ada PAUD, di mana di kepulauan itu ada 48 desa lagi yang belum memiliki PAUD. Maka langkah-langkah yang kita lakukan di sini adalah bagaimana menstimulan setiap desa maupun yayasan bisa mendirikan PAUD di wilayah tersebut.
11: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga menghadapi tantangan dalam mewujudkan pelayanan PAUD tersebut. Menurut Peter Bulele, tantangan utama adalah pembangunan sarana PAUD yang terbatas jika hanya mengandalkan pemerintah daerah. Peluang pembangunan sarana PAUD ini sebenarnya bisa didapatkan dari pemerintah pusat, namun terkendala soal ketiadaan sertifikat tanah bangunan. Tantangan berikutnya adalah menaikkan akreditasi PAUD dari C menjadi B yang dinilai sangat penting sebagai indikator tingkat kualitas sumber daya manusia. Untuk saat ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terus mencari solusi mengatasi pelayanan PAUD yang belum tersedia di 129 desa. Salah satunya melalui program Guru Kunjung mulai tahun 2025 lalu dengan memberdayakan guru PAUD dari desa terdekat untuk melayani anak-anak secara terjadwal. Demikian, Anoferles Hulu melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengajak masyarakat memanfaatkan sekaligus menjaga fasilitas hotspot gratis yang telah tersedia di kawasan alun-alun Taman Kota. Liana Sutian menurunkan laporannya.
13: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas hotspot gratis yang telah tersedia di kawasan alun-alun Taman Kota. Layanan internet gratis tersebut disediakan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan dibiayai melalui APBD Kota Padang Sidimpuan tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan Rahmat Marjuki Nasution mengatakan, pemerintah berharap masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut secara bijak, sekaligus ikut menjaga dan merawatnya agar tetap dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Selain menyediakan akses internet gratis, pemerintah Kota Padang Sidimpuan juga berharap alun-alun Taman Kota dapat menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus destinasi rekreasi bagi masyarakat. Kawasan tersebut mengangkat ciri khas budaya Tapanuli bagian selatan sehingga diharapkan mampu menjadi sarana edukasi khususnya bagi generasi muda.
14: Dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan bahwasanya hotspot milik pemerintah Kota Padang Sidimpuan telah tersedia di alun-alun Taman Kota. Hotspot ini dibiayai dari APBD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025. Kami mohon kepada masyarakat, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara agar hotspot ini bisa tetap dipergunakan untuk masyarakat dalam rangka pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Sepannya alun-alun ini dapat dipertahankan dan dapat dijadikan sebagai salah satu tempat kreasi Kota Padang Sidimpuan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak kita, bahwasanya alun-alun Kota Padang Sidimpuan ini berciri khas adat budaya Tapanuli bagian selatan.
13: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan berharap dukungan masyarakat dalam menjaga fasilitas publik yang dapat menciptakan ruang yang nyaman, edukatif, dan bermanfaat bagi seluruh warga. Liana Sution melaporkan.
1: Usaha penitipan dan perawatan hewan peliharaan terus berkembang di Kota Gunung Sitoli. Laporannya disampaikan Indah Febriante Bulele.
15: Bagi Anda pecinta hewan seperti kucing dan anjing yang ingin menitipkan hewan peliharaannya, kini Zizi Pet Home bisa menjadi solusi. Anhar Zaluhu, owner Zizi Pet Home yang berlokasi di Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, mengatakan, usaha pet home miliknya ini sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 2008 yang silam. Awalnya dimulai dari kecintaannya kepada hewan kucing dan anjing. Kemudian beberapa teman menitipkan hewan peliharaan kepadanya untuk dijaga sementara atau dirawat. Yang awalnya gratis karena pertemanan, belakangan dijadikannya ladang bisnis karena melihat peluang usaha yang menjanjikan.
16: Ada orang dengar, anjing kok dititip lagi gitu. Oh, dititip tadi kan, cuma sebatas teman, bantu teman ya, jadi cuma titip, karena memang saya hobi ya, suka, terus kemudian saya rapi-rapiin. Nah, kenakan teman-teman, kenakan, ini tempat si Anhar, enak ini gratis gitu kan, bisa dirapiin segala macam. Terus ada teman bilang, kok bodoh kali, kok mau titip-titip aja gitu kan, kenapa enggak minta jasa. Memang beberapa teman ada bilang, berapa ini saya kasih gitu kan, enggak usah saya bilang, kan saya memang hobi gitu kan. Lama-lama terpikir juga, apalagi kemarin saya sempat di fase berhenti putus kontrak dengan saya tempat kerja ya, LSM, NGO kalau dibilang kan. Nah kemudian, saya, iya juga ya. Nah, di awalnya saya mulai terima ketika ada teman ngasih fee, ucapan terima kasih, saya terima. Nah, berawal dari situ. Kemudian lama-lama datang lagi. Terus mereka bilang, kamu harus patok gitu kan. Mulailah saya patok harga, kemudian dari temannya satu ke teman yang satu. Jadi terdengarlah mulut ke mulut ya, tidak seperti sekarang pakai sosial media gampang sekali. Nah, sejak itu
15: Zizi Pet Home menerima penitipan hewan peliharaan dengan berbagai persyaratan, utamanya hewan harus sehat. Ia menawarkan perawatan full atau sebagian bagi konsumen yang ingin biaya lebih murah, sehingga pakan hewan disediakan oleh pemilik hewan. Ia mengatakan harga penitipan atau perawatan hewan di usahanya tersebut cukup terjangkau, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya di luar daerah. Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam menjalankan usaha pet home ini, dan ia berharap usaha ini dapat terus berjalan sebagai sumber mata pencarian yang dapat diandalkan. Indah Fabrianti Bulolo melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Megatel hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Lintas Megatol hari ini.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Hey 94,3 Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar ya, di siang hari ini di jam 13 sudah lebih 33 menit ya waktu Indonesia bagian Barat, dari tadi sudah di jam 10 pagi ya. Nah, Anda masih terus bersama RRI Pro 1 Medan. Terima kasih untuk Anda di Medan siang ini ya, walaupun ini beneran mendung atau enggak sih? Kalau dari studio kita lihat ini kayaknya mendung aja bawaannya ya. Oke, dan pendengar ya, seperti biasa nih untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, di awal Agustus ini, marilah kita request lagunya ya di Pro 1 di 0811-616-943 pendengar ya. Sampai nanti jam 15 waktu Indonesia bagian Barat nih, Anda bebas nih memilih lagu kesukaan Anda untuk menemani aktivitas Anda menuju weekend Anda ya, hari Minggu. Ini Sabtu kan? Iya, nah di hari Minggu gitu. Mungkin ada yang bersiap-siap menonton konser belum nanti. Kayaknya Medan ini lagi banyak-banyaknya konser ya. Bener, lagi pokoknya di mana-mana ada, gak berhenti-berhenti. Tapi pokoknya jangan lupa ini untuk menyisihkan uang Anda, jangan semua dihabiskan untuk konser ya, karena masih ada hidup yang harus dijalanin. Oke, mendengar ya, sebagai perjumpaan kita di MLI kita pada siang hari ini, Vika mau puterin ini lagu dari Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu, dan masih Vika tunggu requestan Anda pastinya.

0: 94,31 RRI Channel Informasi dan Inspirasi, masih bersama Rafika Putri. Pendengar Riyad, udah ada Bara Suara sebagai lagu pembuka kita di MLI pada hari ini ya. Sudah punya WhatsApp Vika kali ini, ada dari Fajar di Pancing, katanya malam tadi aku juga nonton The Changcuters di samping kantor kalian. Wah, luar biasa Fajar ya. Oke, ini untuk mengenang lagi lah Kak, mau diputerin lagunya dari Changcuters ya, yang mana itu dia? Oh, ini dia, Racun Dunia. Boleh, nanti kita putarin. Nah, tapi kita mau jawab telepon dulu sebentar ya. Mana ini? Oke, ini sudah ada siapa di sini? Halo, selamat siang.
1: Ini agak beda. Ini agak.
0: Halo.
2: Main layang-layang pakai baju batik.
0: Ui,
2: selamat
0: mantap.
2: Siang, Kak Vika yang cantik.
0: Wih, luar biasa. Main layang-layang pakai baju batik. Aku baik. Apa sih? Oke. Okay. Selamat siang, Tobi.
2: Selamat siang.
0: Apa kabarnya?
2: Rumah Sekuntum Indah di Taman.
0: Cakep. Itu kangen kali aku sama itu, beneran. Indah Sekuntum Bunga di Taman. Terus apa?
2: Assalamualaikum, Kak Vika.
0: Iya, apa? Tadi aku mau apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tobi. Tobi di mana, Tobi?
2: Apa Kak?
0: Tobi tinggalnya di mana?
2: Di Medan.
0: Oke, Medannya di mana?
2: Di sekitarnya.
0: Oh, Medan sekitarnya. Tobi, ini di daerah sana itu cuaca gimana sih?
2: Gak tahu Kak.
0: Lagi gak di luar ya?
2: Dalam rumah, di kamar.
0: Oh, dari dalam kamar. Ya udah deh, Tobi, siang ini mau diputerin lagu apa?

0: Lagu untungnya, untungnya.
1: Bernadia.
0: Iya, kita buat menyenangkan.
1: Ini untungnya atau kita buat menyenangkan?
0: Kita buat menyenangkan loh,
1: ya
0: Kak.
1: Udah, Bernadia, kita buat menyenangkan. Oke, spesial untuk Tobi, aku puterin lagunya.
0: Kita spesial itu dua.
1: Enggak juga lah. Ini kan spesialnya beda. Kalau dua, terlalu kenyang.
0: Ah, enggak lah.
1: Oke deh. Ya udah deh, Tobi, nanti aku puterin lagunya ya.
0: Iya, buat Kak Tika. Amin, doanya lemat tadi.
1: Iya, amin, terima kasih ya Tobi sudah mendoakan aku. Bentar, aku mau doain Tobi dulu. Amin.
0: Amin.
1: Amin. Dalam hati juga ya. Oke, iya. Tobi, terima kasih.
0: Iya, Kak. Baju merah memetik mengambil jahe.
1: Oke. Okay.
0: Sayonara sarangi.
1: Baju merah memetik jahe. Ya udah deh. Deh, Tobi.
0: Iya, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati kan, Kak? Iya, benar. Ada Tobi ya di Medan sekitarnya. Tobi maunya lagu dari Bernadia. Kita buat menyenangkan. Tapi kita puterin dulu lagunya permintaan dari Fajar Dipancing. Ada Chang Tuters dengan Racun Dunia.

Halo, MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Bernadia dengan kita buat menyenangkan. Jadi lagu ini diminta sama Tobi tadi ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk Anda masih Vika, persilakan. Masih panjang nih waktu kebersamaan kita ya, lebih kurang 60 menit lagi. Ini kayaknya emang mau hujan ya. Anginnya agak kencang. Baiklah ya. Ini kita lanjut lagi. Kali ini permintaannya ini dari Nisa. Nisa mau diputerin lagu dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Payung Teduh dengan Rahasia. Dan waduh, ini Medan, di daerah Medan Gatso ya, di Gatso sudah hujan ternyata nih. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di luaran, di jalan, hati-hati di jalan ya. Mungkin untuk Anda yang lagi berteduh juga pastinya sabar-sabar gitu. Dan mungkin untuk Anda yang lagi berkendara juga di tengah hujan, pelan-pelan saja, hati-hati pastinya ya. Dan pendengar, masih kita terus bersama di muterin lagu Indonesia. Vika mau lanjut lagi lagu ini ya, diminta sama mana ini tadi namanya. Nah ini Ratna. Ratna minta lagunya dari Yofi Widianto dengan Semenjak Ada Dirimu. Ini featuring sama Hi-Fi ya. Dan masih Vika buka line teleponnya dan WhatsAppnya juga untuk Anda bisa pergunakan di siang hari ini.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Yura Yunita mendengar ya dengan intuisi. Dan masih kita lanjut lagi hujan-hujan ini di MLI kita pada siang hari ini. Vika bacain WhatsApp lagi. Halo 100% Indonesia, ini Mas Theo dari Magelang. Halo Mas Theo, gimana Magelang hari ini? Mau request lagu Bilang Kota di Sampingku dari Salon 7 ya. Salamnya buat Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak Star, sama Mbak Erlin, dan seluruh pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih kembali Mas Theo ya. Ini Vika puterin lagunya dari Salon 7 dengan Bila Kau Tak Di Sampingku.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

untuk backbone dengan Dengarkan Aku. Ini kan Anda semua lagi dengerin Vika juga ya kan ya. Ini masih hujannya ya lumayan deras lah, tapi gak menyurutkan niat Anda malam mingguan. Atau udah ada yang dosmer kereta mobilnya gitu ya, persiapan malam minggu, ternyata hujan. Aduh sayang sekali. Tapi gak apa-apa lah ya. Oke, dan mendengar kita masih lanjut lagi di muterin lagu Indonesia. Vika kali ini mau muterin lagu dari Gigi dengan Nakal.

Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, dari Noah dengan mimpi yang sempurna. Pendengar ini juga lagu ini dulu dibawakan sama Peter Pan. Peter Pan ya Noah lah. Oke, ini lagu ini ya diminta mana tadi ini sama Paris ya. Lagunya minta lagu dari Nyoman Paul. Tunggu apa lagi? Spesial juga untuk Anda semuanya.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita cukupkan dulu ya MLI kita pada siang hari ini. Terima kasih Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan. Dan setelah ini akan ada rekan Vika Anggila Rosati yang menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
2: Ya ampun, nak. Mama masih nyuci piring ini. Sama papa dulu ya.
1: Papa lagi main handphone, ma. Nanti kak dimarahin.
2: Aduh. Pa, opa.
3: Kenapa?
2: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap. Mama juga belum makan nih, pa. Laper. Dari tadi beresin ini itu.
3: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
4: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
5: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore pendengar Pro 1 yang setia menyimak siaran kami. Gimana kabarnya sore hari ini? Anggi Larasati, senang sekali untuk kembali menemani Anda dalam Medan sore ini. Hari Sabtu, 1 Agustus 2026. Yes, sudah masuk bulan Agustus, bulannya para singa, bulannya Anggi ya kan, karena Anggi juga berzodiak Leo, jadi bulannya para singa nih ya, untuk bulan Agustus ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat, rezekinya banyak, kemudian panjang umurnya juga, harinya baik, kemudian suasana hati, moodnya juga oke, ya kan, apalagi kalau misalnya dengerin Pro 1 RRI Medan, makin semangat ya kan, karena apa? Karena menerima banyak informasi yang menarik tentunya, plus lagu-lagu enak. Seperti biasa nih pendengar Pro 1, Anggi hadir untuk menemani Anda sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti ada beragam informasi dan lagu-lagu enak, tapi siaran Anggi akan sampai jam 8 malam nanti, jadi Anda jangan kemana-mana ya pendengar Pro 1. Well, karena saat ini kota Medan sekitarnya diguyur hujan deras, kayaknya pas ya kalau Anggi puterin lagu dari Netral, Hujan di Hatiku.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Pendengar Pro 1, tubuh mengalami berbagai proses alami saat baru terbangun. Waktu konsumsi kopi menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas kafein dalam tubuh. Ini khusus untuk Anda yang memang pecinta kopi, pagi-pagi bangun tidur udah langsung minum kopi. Nah, ini penting ya untuk memahami kapan waktu yang tepat menikmati secangkir kopi. Terus, kenapa ya minum setelah bangun tidur, minum kopi setelah bangun tidur sering kali tidak dianjurkan? Jadi ada penjelasannya nih pendengar Pro 1. Nah, menurut penjelasan yang dikutip dari Bloom Health and Wellness, tubuh secara alami mengalami peningkatan hormon kortisol sekitar 30 sampai dengan 45 menit setelah bangun tidur. Hormon ini nih berperan membantu tubuh merasa lebih waspada dan siap menjalani aktivitas sehari-hari. Peningkatan kortisol di pagi hari sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme alami tubuh yang dikenal sebagai cortisol awakening response. Proses ini membantu tubuh bertransisi dari kondisi tidur menuju keadaan yang lebih aktif tanpa memerlukan bantuan zat perangsang dari luar. Nah, ketika seseorang langsung minum kopi setelah bangun tidur, kandungan kafein di dalam kopi bisa memberikan efek stimulasi tambahan. Akibatnya nih, tubuh menerima sinyal peningkatan energi dari dua sumber sekaligus, yaitu dari lonjakan kortisol alami dan kafein yang baru dikonsumsi. Nah, kondisi ini dianggap kurang ideal karena tubuh belum memanfaatkan secara maksimal energi alami yang sudah tersisa. Nah, atas dasar itulah sebagian ahli menyarankan untuk menunda konsumsi kopi selama sekitar 60 sampai dengan 90 menit setelah bangun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Mana kita pergi ya kan? Karena manfaat hand sanitizer sangat penting untuk menjaga kebersihan tangan dan mencegah penyebaran kuman saat kita ini tidak bisa mencuci tangan, ya kan? Nah, dalam membersihkan tangan, hand sanitizer bekerja dengan cara memecah dinding bakteri dan virus, juga menghambat perkembangannya. Supaya efektif menonaktifkan virus, berbagai virus lah ya, termasuk kayak kemarin tuh kan lagi heboh-hebohnya COVID, Corona gitu kan, kita disarankan tuh untuk selalu menggunakan hand sanitizer. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan penggunaan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Tapi siapa sangka kalau misalnya digunakan berlebihan, apalagi sepanjang hari, hand sanitizer justru bisa menimbulkan dampak buruk. Nah, dampak buruknya apa aja? Yang pertama, kulit kering, itu udah pasti. Salah satu efek samping umum yang pasti dialami setiap orang yang menggunakan hand sanitizer berlebihan adalah kulit kering. Ini karena kandungan alkohol di dalam gel pembersih tangan ini bisa mengikis kelembapan kulit. Akibatnya kulit jadi terasa kering, pecah-pecah, bahkan timbul eksim pada orang dengan kulit sensitif. Yang kedua, ternyata bisa meningkatkan resiko diare loh. Nah, secara alami di berbagai bagian tubuh sebenarnya ada ekosistem mikroorganisme termasuk bakteri. Mikroorganisme ini punya peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh, mencegah infeksi dan melawan bakteri jahat. Nah, hand sanitizer ini bisa loh membunuh semua jenis bakteri pada kulit termasuk yang baik. Mahmubeh Mahdavina, Profesor Kanan Bagian Alergi dan Imunologi di Rush University mengatakan bahwa ketika koloni bakteri baik di tangan terbunuh, mikroorganisme di usus juga akan terpengaruh. Akibatnya sistem imun jadi ikut melemah dan tubuh jadi lebih sensitif terhadap bakteri yang bisa menimbulkan masalah pencernaan seperti diare. Masih banyak nih dampak lainnya kalau kita berlebihan menggunakan hand sanitizer nih, pendengar Pro 1. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung nih kunjungi portal resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, ketika berada di ruangan ber-AC, khususnya ketika cuaca sedang panas, memang terasa sangat nyaman ya kan. Tapi gak sedikit juga yang justru mengeluhkan tubuh pegal, kaku, atau gak nyaman setelah terlalu lama di ruangan dingin. Kondisi ini sering membuat orang jadi bertanya-tanya. Kamu nanya, apa sebenarnya penyebab tubuh pegal di ruangan ber-AC? Apakah benar karena AC itu sendiri? Nah, menurut Bharat S. Modi, kepala ahli bedah ortopedi di Rumah Sakit Wellcare India, masalahnya tidak sesederhana suhu dingin semata. Ada sejumlah kebiasaan dan kondisi tubuh yang ikut mempengaruhi munculnya rasa pegal tersebut. Bukan AC-nya yang jadi penyebab utama. Jadi dokter menjelaskan bahwa AC tidak secara langsung menyebabkan artritis atau kerusakan tulang. Tapi paparan AC yang terlalu lama sering membuat seseorang lebih banyak duduk diam. Kebiasaan inilah yang perlahan memicu kekakuan otot, ketegangan otot, sampai rasa tidak nyaman pada sendi. Saat berada di ruangan ber-AC, banyak orang duduk selama 8 sampai dengan 10 jam tanpa banyak bergerak, jadi mager gitu. Posisi ini membuat otot menjadi pasif dan aliran darah berkurang. Akibatnya tubuh terasa lebih pegal, terutama di bagian leher, punggung, dan juga bahu. Nah, mengutip Times of India, berdiam diri di dalam ruangan dengan suhu dingin bisa menyebabkan otot berkontraksi dan menegang sampai mengakibatkan kekakuan dan ketidaknyamanan. Adapun udara dingin itu sendiri bisa memperburuk nyeri dan kekakuan sendi pada individu dengan artritis atau kondisi muskuloskeletal lainnya. Jadi gitu ya, banyak faktornya pendengar Pro 1 ya. Kalau misalnya kita itu di dalam ruangan ber-AC yang bikin pegel-pegel, justru bukan karena AC-nya yang utama, tapi karena berada di ruangan ber-AC bikin kita jadi mager, posisi duduk juga mungkin gak beres, lama pula lagi ya kan, ya sudahlah, akhirnya jadi kaku tuh otot-otot kita ya. Baik pendengar Pro 1, kita jeda sejenak musik dan juga informasi untuk Medan sore ini. Karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda berita sore. So, jangan kemana-mana.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Pemerintah daerah melalui juga UMKM yang ada di masyarakat. Salah satunya yang kita lihat ini rumah tangguh ini.
0: Sari berita. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Utara Musa Rajeksyah meresmikan rumah olahan kedelai Indonesia di Kota Binjai. Di tengah pesatnya perkembangan bisnis kuliner modern, usaha kuliner tradisional khas Sumatera Utara seperti lemang tetap mampu bertahan dan masih diminati masyarakat. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Utara Musa Rajeksyah meresmikan Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau ROKI di Kota Binjai. Kehadiran ROKI diharapkan menjadi pusat pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM, edukasi, serta penguatan kualitas produk olahan kedelai. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah MES Sumatera Utara sekaligus anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksyah meresmikan Rumah Olahan Kedelai Indonesia ROKI di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Jumat 31 Juli 2026. Dalam sambutannya, Musa Rajeksyah mengatakan Rumah Olahan Kedelai Indonesia merupakan bentuk dukungan MES Sumut terhadap program pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurutnya, keberadaan rumah olahan tersebut tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara yang memberikan pendampingan dan dukungan sarana produksi. Musa mengapresiasi para penggiat usaha tahu di Kelurahan Sukaramai dan sekitarnya yang selama ini konsisten mempertahankan industri rumahan berbahan dasar kedelai. Ia menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai sentra produksi tahu di Sumatera Utara.
1: Bagi kami MES, program-program ini adalah untuk mendukung pemerintah. Pemerintah daerah melalui juga UMKM yang ada di masyarakat. Salah satunya yang kita lihat ini rumah tahu ini. Dan kami juga nggak bisa berjalan sendiri. Mohon dukungan kepada BI. Dan alhamdulillah, BI selalu menyambut, betul-betul pendampingan UMKM-nya serius. Saat ini di masyarakat pastinya menginginkan bagaimana ekonomi ini tambah meningkat. Ya, kita harapkan dengan ekonomi meningkat ini kreativitas dari masyarakat. Kreativitas ini nggak bisa juga masyarakat bergerak sendiri, harus dengan pemerintah dan harus didukung.
2: Sementara, penasihat Rumah Olahan Kedelai Indonesia Sugi Hartati mengatakan ROKI tidak hanya menjadi pusat produksi olahan kedelai, tetapi juga dibangun sebagai gerakan kolaboratif yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, edukasi, kepedulian sosial, dan perlindungan anak. Ia menjelaskan ROKI hadir dengan tujuan membangun masyarakat yang mandiri melalui penguatan ekonomi keluarga sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Sugi Hartati menyebut ROKI mengembangkan 4 program utama, yakni program sistem informasi ROKI, program ekonomi restoratif, program education tour, dan program berbagi rezeki.
3: Sistem informasi rumah olahan kedelai Indonesia yang akan terbuka secara umum dan transparan. Program ROKI education tour, program ini diperuntukkan pada pelajar, mahasiswa, komunitas, maupun masyarakat umum untuk belajar secara langsung bagaimana pengolahan, serta belajar tentang analisa keuangan bagi seluruh pengusaha, program ekonomi restoratif. Dari rumah olahan kedelai ini, kita akan coba bersama pemerintah untuk bersama bergotong royong membantu masyarakat yang sulit atau ekonomi ekstrim menjadi berdaya secara ekonomi. Kami akan melakukan program berbagi rezeki.
2: Lebih lanjut, Sugi Hati berharap kehadiran ROKI dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk olahan kedelai, tetapi juga memberikan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Sumatera Utara mendorong penguatan ekonomi kreatif masyarakat pesisir melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan dan pemanfaatan limbah ikan menjadi produk bernilai ekonomi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Lopian, Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut laporan Arguanda Kan.
4: Tetapi juga memanfaatkan limbah ikan menjadi...
5: Tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Sumatera Utara, USU, mendorong penguatan ekonomi kreatif masyarakat pesisir air melalui inovasi pengolahan hasil perikanan dan pemanfaatan limbah ikan di Kelurahan Lopian, Kabupaten Tapanuli Tengah pada 30-31 Juli 2026. Kegiatan bertajuk Inovasi Pengolahan Produk Perikanan dan Biokonversi Limbah Ikan untuk Mendorong Ekonomi Kreatif Kelurahan Lopian, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat skema mitigasi bencana yang melibatkan dosen dan mahasiswa USU. Ketua Tim PKM USU, Vindi Rilani Manurung kepada RRI pada Sabtu 1 Agustus 2026 mengatakan peningkatan kapasitas masyarakat merupakan langkah penting untuk memperkuat daya saing produk perikanan lokal.
4: Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat tidak hanya mampu mengolah hasil perikanan menjadi produk yang memiliki nilai tambah, tetapi juga memanfaatkan limbah ikan menjadi produk yang bernilai ekonomi. Harapannya, inovasi ini dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
5: Vindi yang juga merupakan dosen Fakultas Pertanian Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara menambahkan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan mengelola hasil perikanan, tetapi juga mendorong masyarakat memanfaatkan limbah ikan menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
4: Dengan begitu, masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.
5: Selain mentransfer teknologi, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan secara efisien dan berkelanjutan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan inovasi yang dapat diterapkan secara nyata untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Melalui sinergi antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat, inovasi yang diperkenalkan diharapkan dapat terus berkembang sehingga melahirkan berbagai produk unggulan berbasis perikanan, memperkuat ekonomi kreatif, masyarakat pesisir, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Program ini diketuai oleh Vindi Rilani Manurung bersama tim yang terdiri atas Atma Dinata, Dr. Ahmad Mutadi, Amanatul Fadila dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, serta Muhammad Amran dari Program Studi Peternakan. Kegiatan juga melibatkan 6 mahasiswa sebagai implementasi pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
4: Dengan begitu, masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis.
0: Di tengah pesatnya perkembangan bisnis kuliner modern, usaha kuliner tradisional khas Sumatera Utara tetap mampu bertahan dan diminati masyarakat. Salah satunya adalah usaha lemang yang hingga kini masih menjadi pilihan untuk kebutuhan sehari-hari maupun berbagai perayaan dan acara keluarga. Berikut laporan Mutiara Lubis.
6: Kalau kita hitung-hitung rata,
7: usaha kuliner tradisional lemang di Kota Medan terus bertahan dan berkembang. Salah satunya Ude Lomang Panas Jaya milik Muhammad Nur Salim Lubis yang telah berdiri sejak tahun 2007 di Jalan Flamboyan Raya nomor 5 Kecamatan Medan Tuntungan. Nur Salim mengatakan usaha ini berawal dari kegiatan sederhana keluarga saat momen Lebaran yang kemudian berkembang menjadi usaha karena banyak diminati masyarakat. Nur Salim menjelaskan lemang yang diproduksinya memiliki ciri khas pada selai serikaya serta proses pembuatan yang selalu segar setiap hari. Bahkan Nur Salim menyebut proses pembakaran dilakukan sejak pukul 4 pagi agar pelanggan sudah bisa menikmati lemang hangat sejak subuh. Dalam sehari Nur Salim mengatakan mereka mampu memproduksi sekitar 250 batang lemang, namun saat momen Lebaran atau hari besar, Nur Salim mengatakan jumlah produksi dapat meningkat mengikuti tingginya permintaan masyarakat.
6: Kalau kita hitung-hitung rata sekitar 250 lah. Puasa, Lebaran, tahun baru, ada yang 10, 50, ada juga yang 100. Bisa sampai 10 kali lipat biasanya sampai 1.500.
7: Lebih lanjut Nur Salim menambahkan, meski harga bahan baku mengalami kenaikan, pihaknya tetap mempertahankan harga jual agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Saat ini mereka menjual lemang sekitar Rp40.000 per batang dengan pemasaran yang lebih banyak mengandalkan pelanggan tetap serta layanan pesan antar berbasis aplikasi online. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Sampai 1.500.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Beralih ke Pekan Raya Sumatera Utara 2026, Paviliun Kabupaten Nias Utara menjadi salah satu pusat perhatian pengunjung dengan menampilkan beragam produk unggulan dan kekayaan khas daerah. Berikut laporan Ulfa Nadira.
9: Yang dipamerkan di Paviliun Nias Utara ini, antaranya tas handmade dan berbagai kerajinan tangan buatan pengrajin dari Nias Utara.
10: Paviliun Kabupaten Nias Utara pada Pekan Raya Sumatera Utara PRSU 2026 menampilkan beragam produk ekonomi kreatif, kuliner khas, hingga kekayaan budaya dan pariwisata untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat Sumatera Utara. Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara, Pontianus Hareva, mengatakan, Paviliun Nias Utara menghadirkan berbagai produk unggulan hasil karya pelaku UMKM dan para perajin lokal. Selain menjadi tempat promosi produk lokal, Paviliun ini juga memberikan pengalaman interaktif kepada para pengunjung. Pontianus menyebut, para pengunjung dapat mencoba memainkan alat musik tradisional khas Nias, yakni gondra, mengenakan pakaian adat, hingga mencicipi sirih khas Nias.
9: Yang dipamerkan di Paviliun Nias Utara ini, antaranya tas handmade dan berbagai kerajinan tangan buatan pengrajin dari Nias Utara, memiliki nilai komersial dan estetika. Juga berbagai komoditi unggulan dari UMKM Nias Utara seperti ikan asap dan keripik yang banyak diminati pengunjung. Selain itu, Paviliun Nias Utara juga menyajikan informasi mengenai kekayaan pariwisata Nias Utara berupa informasi daerah wisata, budaya, pameran, kesenian, dan baju adat khas Nias Utara. Memberikan wawasan pariwisata kepada setiap pengunjung, pengunjung juga tertarik pada produk bola navo khas Nias Utara karena memiliki ciri khas tersendiri dan makna yang mendalam.
10: Lebih lanjut, Pontianus berharap kehadiran Paviliun Nias Utara dapat semakin memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan produk unggulan Nias Utara kepada masyarakat Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kehadiran program penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan berdampak besar bagi masyarakat yang bermukim di Kampung Nelayan Seberang yang berada di Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Belawan, Kota Medan. Tidak hanya mengurangi pengeluaran ekonomi keluarga, program tersebut juga menanamkan kepercayaan masyarakat pesisir untuk mendapatkan jaminan akses kesehatan yang layak dan tepat sasaran. Informasinya disampaikan Joko Saputra.
11: Pagi itu, matahari masih enggan menampakkan dirinya saat kami menyambangi Kampung Nelayan Seberang yang berada di Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Belawan, Kota Medan. Menempuh waktu kurang lebih 10 menit dengan menumpangi perahu tongkang dari Dermaga Belawan, mengantarkan kami tiba di Dermaga Paoga, dermaga terapung di atas perairan Laut Belawan.
12: Dulu pernah operasi, mbeyen pernah ibu, baru-baru ini ibu, muntah darah. Udah 4 malam di rumah sakit PAC, gak ada bayar, 1000 perak pun gak ada bayar.
11: Tak lama berselang, kami menemui Ibu Hamidah. Wanita berusia 53 tahun ini yang merupakan satu dari ribuan warga nelayan seberang yang masuk dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Wanita yang keseharian menjadi pengepul barang bekas ini mengaku pelayanan BPJS PBI tanpa iuran bisa ia alihkan untuk membayar tagihan listrik dan juga air bersih.
12: Bisa bayar ke lampu lah dek. Lampu ibu satu bulan itu 65-70. Bayar air dek. Air kan ini air asin, jadi kan kita beli tuh air. Satu drum 5.000. Kadang ibu sebulan tuh kena juga sekitar 60-an ribu juga ibu sebulan. Lampu begitu juga 60-an. Terbantu. Ya, terima kasih banyak lah ya, udah dikasih gratis kami berobat.
11: Hamidah bercerita, jauh sebelum terdaftar sebagai anggota BPJS, janda dua anak yang kini tinggal seorang diri harus merogoh uang berobat hingga Rp150.000 per bulan. Padahal penghasilan dari memulung tak menentu, terkadang ia harus berhutang kepada tetangga.
12: Walaupun bayar tadi ya, ongkos bot tadi ada deh ya. Kalau tadi ongkos bot pulang pergi 10, naik becak pulang pergi 20 dan 30. Nah, kalau kita berobat di menteri kan kena 75 kan udah separuh. Jadi sisanya itu bisa kita singgah ke pajak, bisa beli cabai bawang.
11: Tak jauh dari rumah Bu Hamidah, kami menyambangi kediaman Pak Jumari, lelaki berusia 68 tahun yang baru saja menjalani rawat inap di rumah sakit pekan lalu, usai didiagnosa mengalami pembengkakan jantung. Pria yang kesehariannya hanya mengantongkan pendapatan dari jasa sewa perahu penyeberangan yang ia miliki usai pensiun dari profesinya sebagai melaut, masih bisa menabung untuk membiayai kebutuhan dapurnya agar tetap mengepul karena tak harus membayar iuran BPJS.
13: Nur sewanya enggak, itulah kadang ada, kadang ini berapa uang dari mana kita cari uang ini, kita berobat. Alhamdulillah sekali, pemerintah bantuin. Ya terus terang aja saya bilang, syukur kalian. Kalau enggak dari mana kita cari uang. Kalau penyakit-penyakit ini kan masih kronis juga nih jantung ini kan. Penyakit-penyakit agak tinggi, dana-dana besar juga nih jantung ini. Kalau dari mana mungkin enggak, syukur kali kita dibantu pemerintah.
11: Bagi Jumari, program BPJS PBI juga menjadi bukti nyata kehadiran negara benar-benar mereka rasakan. Apalagi tantangan hidup di wilayah pesisir jauh dari pusat kota dan tinggal di pulau terluar menjadi tantangan bagi masyarakat yang bermukim di tengah-tengah pusaran air laut.
13: Tapi itu kadang-kadang kita bingung juga, diribut-ributin. Kalau saya memang merasakan syukur kali terus terang. Maaf cakapnya, nggak ada rupiah pun diminta ke rumah sakit.
11: Manfaat lain juga dirasakan Herman Shah, lelaki yang memiliki 3 anak itu. Tiadanya iuran BPJS membuat lelaki berusia 40 tahun itu bisa menyisihkan untuk biaya kedua anaknya, Zakwan Sareja, yang kini duduk di bangku sekolah SMP, serta Askia Azhara, yang masih duduk di bangku sekolah dasar, serta memberikan asupan susu bagi putri bungsunya, Ataya Izati, yang masih balita.
14: Kalau masalah biaya, karena kita ada pendapatan kita kan hari-hari standar, 50 ribu satu hari. BPJS ini gratis, hadirnya pemerintah, digratiskannya kesehatan kita fokus pada anak kita untuk bersekolah. Jadi biaya-biayanya itu untuk sekolah anak lah, seperti jajan mereka, transport mereka, kan kita kan butuh transport untuk mereka sekolah. Jadi seperti itulah, SPP mereka. Jadi lebih memikirkan uangnya untuk anak sekolah. Hadirnya pemerintah tadi BPJS, jadi dari kesehatan kita sudah nggak mikir nih. Nah, yuk kita pikirkan untuk jenjang anak sekolah aja gitu.
11: Ungkapan hati dari Bapak Zumari yang berjuang di tengah penyakit kronis, kemudian Ibu Hamida yang bertahan hidup seorang diri, serta Bapak Herman Shah yang masih harus menanggung beban pendidikan ketiga anaknya, menjadi saksi bahwa program BPJS PBI tidak hanya meringankan beban ekonomi mereka, namun juga menjadi denyut nadi bagi kurang lebih 3.000 warga kampung nelayan seberang yang kini merasakan kehadiran akses kesehatan nyata bagi masyarakat pesisir.
0: Beralih ke informasi olahraga, Festival Olahraga Tradisional Bola Kasti Antar Ibu-Ibu tahun 2026 yang diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI di lapangan bola Kecamatan Pagar Merbau resmi ditutup. Pada ajang tersebut, tim Kecamatan Pagar Merbau berhasil keluar sebagai juara. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
15: Festival Olahraga Tradisional Bola Kasti Antara Ibu-Ibu tahun 2026 di lapangan bola Kecamatan Pagar Merbau resmi ditutup. Tim Lemak Manis Serenci dari Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau berhasil meraih juara pertama pada festival yang diikuti perwakilan 5 kecamatan yang dilaksanakan di lapangan bola Kecamatan Pagar Merbau. Festival ini digelar Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kecamatan Pagar Merbau diikuti perwakilan ibu-ibu dari 5 kecamatan, yakni Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Galang, Beringin, dan Pantai Labu. Peserta Ayuni mengapresiasi atas diselenggarakannya acara. Menurutnya, olahraga tradisional seperti bola kasti ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mempererat silaturahim, menumbuhkan semangat gotong royong, membangun sportivitas.
16: Ibu-ibu kita yang sedang kasti. Olahraga kasti adalah olahraga zaman dulu dan ini perlombakan di acara begitu semangatnya emak-emak kita heboh seperti ini.
15: Ia menambahkan antusiasme para peserta menunjukkan peran penting perempuan dalam membangun keluarga dan masyarakat yang sehat. Adapun juara 2 diraih oleh tim Gemoy dari Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, dan juara 3 tim WST dari Desa Petangguhan, Kecamatan Galang. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggila Rasati dong yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti di Medan sore ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Sekarang sudah pukul 16.32 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita lanjutkan lagi nih pendengar Pro 1, Anggi akan sajikan banyak informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang pas untuk menemani suasana Sabtu sore Anda hari ini.

0: Apa ini nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelfon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Dari Lala Carmela, Kamu Aku Cinta. Pendengar Pro 1, kebiasaan menunduk ya saat bermain ponsel atau scroll media sosial sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari banyak orang. Posisi ini sering dipertahankan dalam waktu lama, baik saat duduk, berdiri, sampai dengan rebahan. Tanpa kita sadari nih pendengar Pro 1, kebiasaan menunduk bermain gadget ini bisa meningkatkan resiko cedera di leher. Salah satunya adalah, yes, saraf kejepit. Spesialis bedah saraf Dr. M. Aulia Rahman, SPBS, FTB, FINSS dari Rumah Sakit Abdi Waluyo mengatakan kondisi ini memang bisa terjadi ketika seseorang melakukan tindakan repetitif dalam jangka waktu lama. Ya, nah, kebiasaan menunduk ini membuat otot leher kita tuh jadi tegang dan bantalan antar ruas tulang belakang atau diskus namanya mendapat tekanan lebih besar. Nah, untuk menghindarinya, Dr. Aulia menyarankan kepada mereka yang pekerjaannya berurusan dengan menunduk adalah dengan, yes, mengurangi aktivitas ini. Tidak ada yang lain, tak bukan kurangi aktivitas ini ya. Kalaupun misalnya mau tidak mau menunduk, banyak menunduk, tetap harus ada jeda gitu loh pendengar Pro 1. Supaya apa? Yaitu supaya tidak terkena yang namanya saraf kejepit. Nggak enak loh ya. Kalau misalnya kita salah tidur tuh kan, istilah sekarang tuh salah tidur, udah nggak enak gitu kan. Kita mau ngelihat kiri, ngelihat kanan, kalau udah nggak enak leher itu, aduh, seharian pun nggak enak. Sakit kepala pun bisa, ya kan? Jadi ya, jaga kesehatan, jangan sampai hanya gara-gara kelamaan scroll media sosial, yaitu Anda jadi kena saraf kejepit, nggak enak beneran.

0: Pencemaran udara yang tinggi di beberapa kota Indonesia mengakibatkan munculnya penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau sering disingkat dengan TBC. TBC adalah penyakit yang mempengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru, dan disebabkan oleh bakteri Mikrobacterium tuberculosis atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Meski termasuk penyakit menular, namun tidak membuat Sri Sugiyati menjauh. Ia justru memilih menjadi relawan pendamping TBC. Pendengar, berikut kisah Sri yang kami angkat dalam sebuah dokumenter berjudul Sri Sugiyati Berdamai dengan TBC. Sri Sugiyati atau lebih akrab dipanggil Sri oleh teman-temannya, mulai akrab dengan TBC sejak 14 tahun lalu. Bukan karena beliau mengidap penyakit menular tersebut, tapi karena panggilan nuraninya untuk menjadi seorang pendamping bagi penderita TBC.
1: Awalnya saya menjadi kader tuberkulosis atau TBC untuk tingkat Kota Medan, yaitu berasal dari kader Posyandu ya. Setelah itu saya diajak untuk pelatihan di Yayasan Mentari Meraki Asah yang sekarang sebagai Yayasan Komunitas TBC ini. Dan saya sebagai kader TBC ini untuk mendampingi pasien. Pasien itu bagaimana sebelum dia terindikasi kena paru, maka dia awalnya atau gejalanya adalah dia batuk 2 minggu berturut-turut tidak sembuh. Maka pasien tersebut yang terduga tersebut saya bawa ke puskesmas.
0: Awalnya Sri juga merasa takut karena TBC penyakit yang menular lewat udara. Namun karena mendapat pelatihan dan mematuhi prosedur pelayanan kesehatan, Sri menjadi pendamping yang tangguh.
1: Ya takut sekali, makanya kita buat pencegahan melalui memakai masker. Masker itu harus dikenakan. Ya TBC ini kan menular ya. Jadi kalau kita caranya itu yaitu ya harus kita menjaga pola hidup, pola makan kita, dan juga menghindari keramaian. Mana tahu di suatu keramaian itu ada yang terindikasi dia nggak memakai masker, saat kekebalan tubuh kita itu lemah, imun kita lemah, kita bisa tertular. Sangat menular sekali lah kalau TBC ini.
0: Meski banyak tantangan yang dihadapi, namun Sri Sugiyati tidak pernah mengeluh. Baginya kesehatan pasien adalah yang utama. Merupakan kebahagiaan tersendiri baginya apabila pasien yang didampingi sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka.
1: Tantangan saya, ya memang saya harus menjaga kesehatan saya, menjaga imun saya. Dan yang kedua itu, ya saya juga harus mengingatkan untuk pasien tadi agar dia tetap meminum obat supaya tidak menyebar luaskan terutama ke kontak serumahnya. Tantangan sangat besar. Kalau dia tidak sembuh, maka penularan untuk ke yang lainnya satu sama lain itu udah pasti, Pak. Itu tantangan kalau saya untuk memberikan arahan dan motivasi kepada pasien tersebut. Sangat berat sekali, Pak, memang. Tapi itulah trik kita sebagai kader, jangan sampai bagaimana caranya supaya mereka itu sembuh.
0: Sri Sugiyati menuturkan bahwa TBC merupakan penyakit yang pertumbuhannya sangat cepat. Sumut merupakan provinsi dengan jumlah pasien terbanyak kedua di Indonesia. Perlu jejaring yang mengkampanyekan akan bahayanya TBC kalau tidak ditangani dengan serius.
1: Ya sangat, Pak. Sekarang kita untuk tingkat nasionalnya juara 2. Juara 2 untuk tingkat nasionalnya ya, kenaikan TBC itu juara 2, Pak. Jadi inilah yang perlu kita antisipasi, dan kita juga sebagai kader TB ini agar kita bisa jejaring kepada masyarakat setempat bahwa TBC itu adalah penyakit yang menular. Meskipun ada obatnya, jadi semua kita selusuri ke lapangan, Pak, ke masyarakat. Kalau memang ada yang batuk berturut-turut 2 minggu, itulah yang perlu kita bawa ke layanan puskesmas terdekat.
0: Banyak hal menarik yang dialami oleh Ibu Sri selama menjadi pendamping kesehatan. Meski ia hanyalah seorang ibu rumah tangga, namun sebagai pendamping ia malah dipanggil dokter oleh pasien-pasiennya.
1: Kalau yang unik itu, rasa-rasanya saya sebagai dokternya. Dok, Nah, dia nurut dengan senyum saya. Dok, saya boleh minum jus? Boleh. Dok, saya boleh makan roti? Boleh. Sebatas obat kamu tidak mangkir ya. Jangan putus dan tetap pada waktunya minum obat. Dan yang uniknya seperti itu udah kayak teman gitu. Itu aja Pak. Latar belakang gak ada Pak. Saya dari orang biasa. Iya, dari masyarakat biasalah, ibu-ibu rumah tangga.
0: TBC bukanlah penyakit biasa. Jika mengalami batuk selama 2 minggu berturut, sangat disarankan untuk segera periksakan ke dokter.
1: Mana ada yang anak-anaknya atau keluarganya yang batuk berturut-turut 2 minggu lamanya, jangan sempat dibiarkan, tapi periksalah ke layanan terdekat atau puskesmas terdekat untuk memeriksakan dahaknya. Supaya kita bisa melihat apakah terindikasi TBC ataukah batuk yang biasa.
0: Di balik setiap pasien TBC yang berjuang untuk sembuh, ada sosok pendamping yang tak pernah lelah memberi arah. Mereka mungkin tak selalu terlihat, tapi langkah kecil yang mereka tempuh telah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Perjalanan ini belum usai, namun bersama para pendamping harapan akan selalu menemukan jalannya. Karena TBC bisa kita akhiri bersama. Saya Sarudi, sampai jumpa.

104,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI Profesor Taruna Iqrar meresmikan Pusat Tanaman Obat Bahan Alam di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Sumatera Selatan sebagai langkah strategis memperkuat hilirisasi komoditas herbal nasional melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Peresmian tersebut ditandai dengan penanaman berbagai tanaman obat berkhasiat, antara lain kumis kucing, kelor, jeruk, dan cengkeh yang punya potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk kesehatan dan kosmetik berbasis bahan alam. Program ini memanfaatkan lahan seluas 21 hektar milik Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah yang akan dikembangkan melalui konsep kolaborasi ABG, Academician Business Government. Melalui pendekatan tersebut, hasil budidaya tanaman obat tidak berhenti pada sektor pertanian, tetapi dihilirisasikan menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti skincare, sabun, shampoo, minuman kesehatan, dan juga produk herbal lainnya. Dengan begitu nih, pendengar Pro 1, pesantren dan masyarakat sekitar diharapkan memperoleh sumber pendapatan baru sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis bahan alam.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

104,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, berjalan kaki setelah makan bisa memberikan manfaat bagi kesehatan loh. Aktivitas ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Menurut ahli endokrinologi Kellywood MD, berjalan kaki selama 10-15 menit merupakan durasi yang ideal. Dikutip dari laman Health, pada waktu tersebut kadar glukosa darah sedang mengalami peningkatan dan mendekati puncaknya setelah makan. Sebuah studi pada tahun 2025 membandingkan efek berjalan kaki selama 10 menit dan 30 menit segera setelah mengonsumsi glukosa. Dan hasilnya, berjalan kaki singkat selama 10 menit segera setelah makan tampak menjadi pendekatan yang efektif dan layak untuk penanganan hiperglikemia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, siapa yang tak kenal Tom Hay? Yes, pada momen saat Tom Hay awal-awal belajar bahasa Indonesia, dirinya mengatakan bahwa hobinya adalah main golf dan

Tidur terdengar lucu memang ya, tapi untuk seorang atlet tidur merupakan salah satu rutinitas penting. Jangankan seorang Tom Hay ya, seorang Angela Rosati juga sangat suka tidur. Di balik pengakuan ini ya, tidur merupakan salah satu faktor paling penting yang menentukan performa, konsentrasi, dan pemulihan tubuh bagi para atlet. Sebuah jurnal yang terbit pada tahun 2022 berjudul Elite Soccer Athletes Sleep Literature Review menyebutkan bahwa tidur yang cukup bagi seorang atlet bisa membantu memulihkan diri dari latihan dan pertandingan kompetisi. Selama tidur, terjadi puncak pelepasan hormon pertumbuhan yang berdenyut, penurunan pelepasan kortisol, konsolidasi memori, dan potensiasi respons imun. Ketika seorang atlet elit seperti Tom Hay kurang dalam tidur, maka proses fisiologis bisa terganggu yang menyebabkan kemampuan pemulihan dan penyesuaian terhadap latihan menjadi rendah. Nah, pendengar Pro 1, dikutip dari WebMD, spesialis kedokteran olahraga Dr. David Geyer MD mengatakan bahwa atlet membutuhkan waktu tidur lebih banyak daripada orang biasa. Kita orang biasa aja butuh waktu mungkin 8 jam, tapi semakin bertambahnya usia sih sudah mulai berkurang ya, 7 jam, kadang-kadang kita cuma tidur 4 jam. Nah, seorang atlet sepak bola seperti Tom Hay ini gimana lagi ceritanya ya, dia kan harus latihan ya, tapi ya pasti seorang Tom Hay tidak seperti kita ya, yang kerja. Abis pulang kerja harus ngerjain apa lagi gitu ya, sampai-sampai harus tidur larut malam ya kan, alhasil tidurnya cuma 4 jam, abis itu besok bangun pagi kerja lagi ya. Tapi itu pun tetap bersyukur dong pendengar Pro 1 ya, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menghirup udara setiap harinya. Harus bersyukur ya.

Yes, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita harus sudahi ya ragam informasi dan juga lagu-lagu enak di Medan sore ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Seperti biasa, tepat jam 6 sore, saatnya kami hadirkan untuk Anda single-single religi islami sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan lewatkan, pendengar Pro 1 akan ada penyejuk hati maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimun TST dengan tema Persiapkan dengan Segala Kemampuan. Sebelumnya nanti akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Dr. Anda Hajah Habibah Situmorang, Surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 22. Kami informasikan pendengar Pro 1, azan maghrib untuk hari ini berkumandang pada pukul 18:43 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap terus bersama kami ya di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimunte ST dengan tema persiapkan dengan segala kemampuan. Namun sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Dr. Anda Hajah Habibah Situmorang, Surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 22. Kami juga informasikan azan Maghrib untuk hari ini berkumandang pada pukul 18:43 waktu Indonesia Barat. Saya Angela Rosati mewakili kerabat kerja yang bertugas, selamat mengikuti dan mendengarkan penyejuk hati Maghrib.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz wal asatidah serta sahabat RRI yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa dalam keberkahan produktivitasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para atatis tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang mulia, kita sudah sampai di surah Al-Anfal di ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi waffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahu al-azim. Persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kalian miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya. Tetapi Allah Maha mengetahuinya. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepada kalian dan kalian tidak akan dizolimi maupun dirugikan. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, inilah janji Allah yang pasti itu. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang betul-betul jujur menjalankan dakwah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa'iddu, kata Allah, yang penting kalian persiapkan saja. Ya. Harus ada persiapan. Jangan tak siap, ya. Kalau ustaz muda mau nikah harus siapkan. Yeah. Ya, minimal ada uangnya aja. Jangan sama sekali enggak ada.
2: Kosong.
0: Kosong, ya kan? Jadi sahabat Qurani, sahabat rahimakumullah, kata kuncinya adalah wa'iddu. Siapkan saja. Seberapa banyak mastata'tum, ya, semampu kalian. Kalau enggak ada, serahkan sama Allah. Yang ada kerahkan semuanya, ya. Min quwwatin, semua kekuatan fisik, rohani, semua siapkan, ya. Karena di balik layar semua itu ada Allah yang coba melihat kita, ya. Kalau ada kendaraan, siapkan kendaraan tempurnya, ya. Kereta terbaik, ya kan, mobil terbaik untuk Allah. Jangan takut. Kata Allah di ujung ayat, Allah katakan, "Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum." Ketika engkau jalankan kereta itu untuk dakwah, percaya dan yakinlah, ya, pasti Allah cukupkan rezekimu. Ya, banyak hari ini orang yang banyak hartanya tapi kurang aja kerjanya, ya kan? Semua digarap. Ya, aspal pun kalau bisa dimakan, dimakan. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ini dia. Ya, orang yang senantiasa mengerahkan kekuatannya untuk berinfak jalan Allah, kata Allah, "Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Kamu dicukupkan dan kamu tidak merasa terzolimi. Bayangkan, siapa yang hari ini kita dapati orang yang berinfak itu merasa terzalimi. Enggak ada. Semuanya kembali dengan harta yang berlimpah dan kekayaan yang berkah. Mudah-mudahan kita bagian daripada sahabat Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang kerjanya luar biasa, ya, kaya raya, bahagia, masuk surga. Oleh karenanya, kita harus menyusul seperti mereka. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada Ustaz muda kita, selaku founder sanggar daripada relawan yatim mandiri, ada Ustaz Panca Abdini Sitorus. Pada beliau, falitafaddal masykuran.
1: Syukran Ustaz. Para pendengar yang mulia, ada beberapa iktibar yang dapat kita ambil dari ayat ini. Di antaranya, kita harus dudukkan bahwa Islam adalah agama yang rasional, menolak kepasrahan yang buta atau pantalisme. Kita tidak boleh hanya mengandalkan doa tanpa persiapan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, persaingan hidup, karir, bisnis maupun ujian, kita wajib mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin agar kita mempunyai kekuatan yang penuh, sehingga kita mengerjakan apa yang kita doakan, doakan apa yang kita kerjakan, sehingga kita melakukan ikhtiar terlebih dahulu baru bertawakal kepada Allah. Selanjutnya, pendengar yang mulia, bahwa secara inspiratif kata kekuatan di sini bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Di era modern, kekuatan tidak lagi sekedar fisik, melainkan kekuatan ekonomi, kekuatan kekuasaan, kekuatan teknologi, literasi, sains dan diplomasi, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus tangguh di seluruh bidang, unggul di setiap bidang-bidangnya, sehingga kita kuat secara iman, kuat secara fisik, kuat dunia, dan kuat juga akhiratnya. Dan selanjutnya, pendengar yang mulia, bahwa dalam Islam bukanlah kekuatan untuk sumber penyombongan diri, untuk cara kita menjajah orang lain, untuk kita melukai orang lain, tetapi kekuatan untuk menjaga iman kita dan memberikan kedamaian bagi seluruh alam, menjadi rahmat bagi alam. Terakhir, para pendengar, membangun kekuatan, baik itu menuntut ilmu, membangun bisnis yang halal, atau membiayai keperluan umat, modal pengorbanan, itu merupakan anjuran bagi Islam. Kita harus kuat secara materi.

0: sekalian rahmati Allah, surah Al-Anfal ayat yang ke-60 ini secara tegas memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan diri secara maksimal, mastato'tum, dalam menghadapi potensi ancaman. Jadi konteks historis ayat ini menyebutkan pasukan berkuda, ribatil khail. Namun dalam tafsir kontemporer kita melihat bahwasannya mencakup segala bentuk teknologi, ya. Pada zaman Rasulullah itu kuda itulah yang paling canggih untuk berperang, ya. Pasukan kavaleri dulu dia pakai kuda. Jadi persiapkan kuda itu. Kalau sekarang apa? Kavaleri itu pakai tank. Ha, ini ya kan pakai pesawat. Robot sekarang nih.
1: Pesawat.
0: Pesawat itu udara. Ini yang kavaleri, ya. Dulu enggak ada pesawat seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat kalau sekarang ini apa lagi yang lebih canggih lagi? Pertahanan cyber. Nah, itulah untuk menangkal pesawat tadi itu, ya. Nah, seperti itu. Dan kalau kita melihat dalam Islam, jadi dia bukan untuk kita mau menantang orang, kita mempersiapkan diri. Itu harus tahu, ya. Itu namanya strategi deterrence atau efek menggentarkan musuh. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kekuatan militer dan pertahanan yang kuat, bukanlah untuk kita memulai perang, itu dia, ya. Melainkan tadi supaya jangan orang mengganggu kita, kan seperti itu. Nah, makanya kita melihat ada juga perintah itu di surah Ali Imran, ya. Nah, karena memang ini harus mempunyai kesabaran yang kuat ini. Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bersabar kalian dan kuatkan kesabaran kalian, ya. Memang dalam perangnya harus sabar kita. Kemudian berjaga-jaga kalian, bersiap siaga kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian beruntung. Dan bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, untuk memotivasi kita untuk kita bagaimana supaya kita menjaga, mempersiapkan diri, Rasulullah mengatakan, menjaga perbatasan sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan penuh. Jika dia meninggal, amalan yang biasa dia lakukan akan terus mengalir, rezekinya akan terus diberikan dan diselamatkan dari fitnah kubur. Hadis riwayat Muslim. Dan inilah kalau kita melihat para pendengar sekalian, bahwasanya agama Islam adalah realistis mencintai kedamaian. Namun kedamaian hanya bisa dipertahankan jika umat Islam memiliki kapabilitas, keahlian taktis yang presisi, kekuatan fisik mental, serta ekonomi yang kuat agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh kekuatan asing. Wallahu a'lam.
1: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 60, yaitu hendaknya mukmin selalu siap dan mengerahkan semua sumber kekayaan yang ada untuk perjuangan. Hidup adalah ibadah dan hidup adalah perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله

الله أكبر الله

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa ya, tepat jam 7 malam, programa 1 RRI Medan akan bergabung bersama programa 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Anggila Rasati nanti bakal balik lagi untuk Anda. Pendengar Pro 1 akan melanjutkan perjuangan di Medan malam ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Dia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222, karena 222 karena hari janji. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jika untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdulli Tiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Gilora Sati yang akan terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar Pro 1. Usai warta berita dari Pro 3 Jakarta, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Advent dengan tema malam hari ini, Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati, yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Asimanjuntak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya yang Gelar Sati mengucapkan selamat mengikuti mimbar agama Advent.

Shalom, selamat malam bagi kita semua, terkhusus kepada pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini. Kami tetap berharap kita tetap di dalam kesehatan, dalam sukacita, oleh karena penyertaan Tuhan terhadap kita masing-masing. Dan saat ini kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan sebagai bekal kita sebelum kita akan beristirahat juga mungkin pada malam hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun kami tetap kembali mengingatkan kepada kita masing-masing, pendengar setia kami, apabila mana ada hal-hal pesan-pesan yang akan disampaikan maupun yang ingin membutuhkan pertolongan melalui doa, boleh disampaikan di kontak kita maupun di WhatsApp kita di 0822-7783-9329. Dengan senang hati, kami akan menerima setiap masukan maupun pesan maupun permintaan doa daripada pendengar setia kami, Bapak Ibu yang kami kasihi dimanapun berada. Baik, pada saat ini sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita kembali bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang begitu baik, mengawali akan saat ini kami ingin merenungkan, mendengarkan sabdamu, firmanmu ya Tuhan. Kami datang kepadamu memohon, biarlah engkau bersihkan hati kami dan pemikiran kami agar siap kami untuk merenungkan akan firman ini. Biarlah engkau berkati juga hambamu yang akan menyampaikannya. Berkati juga umat-umat Tuhan yang mendengar dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin.

Kembali saya menyapa kita sekalian, selamat malam kepada pendengar setia kami dimanapun berada, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang dalam santai-santai bersama dengan keluarga. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai wejangan dan bekal iman Kristen kita pada saat ini. Firman Tuhan terambil daripada kitab Lukas ayat 19. Pasal 19 ini membahas tentang ada seorang pemuda yang begitu sangat antusias untuk mencari Tuhan ataupun mencari Yesus pada zaman itu. Dan pria ini sangat kita kenal di kalangan Kristen, dan di zamannya pria ini sangat dibenci. Namun saat ini, di zaman ini, pria ini sangat memotivasi dan memberikan kita sebuah inspirasi yang begitu dalam akan pentingnya usaha untuk mencari kebenaran dan mengikut Tuhan itu. Siapakah pemuda itu? Pemuda itu adalah yang bernama Zakheus. Kita semua kenal dengan nama ini di toko Alkitab. Di mana Zakheus adalah sebagai kepala pemungut cukai yang kaya di kota Yeriko pada zaman itu. Dan ia memiliki badan yang pendek, saudara-saudara. Dan kita sebutlah pada saat ini kepala pemungut cukai itu sebagai kepala perpajakan. Wah, di kepemerintahan kepala perpajakan ini sangat banyak didambakan orang. Namun di zaman itu kepala pemungut cukai ini ataupun di zaman ini kepala perpajakan itu, dulu Zakheus itu sangat dibenci dan dijauhi, dan tidak sedikit yang mengutukinya. Karena apa? Karena sering sekali kepala pemungut cukai yang bernama Zakheus ini mematok ataupun meminta pajak ataupun iuran daripada kota Yeriko itu, warga dari kota Yeriko itu, yang tidak sewajarnya. Semisal pajaknya 100 ribu, dia buat menjadi 300 ribu, 200 ribu. Yang pokoknya tidak sesuai dengan topoksi ataupun anggaran yang ditentukan dari kerajaan pada saat itu ataupun kepala pemerintahan pada saat itu. Dalam Lukas 19 ayat 2 sampai 3 mencatat bahwasanya pada zaman itu banyak orang tidak suka dengan pemungut cukai karena pemungut cukai suka memeras orang miskin. Nah, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Dalam Lukas 19 ayat 7, pekerjaan pemungut cukai bukanlah pekerjaan berdosa, tetapi kebanyakan pemungut cukai dicap berdosa. Karena apa? Karena suka memeras orang miskin. Nah, dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10, Yesus tidak pernah berpikir untuk singgah di kota Yeriko. Pada saat itu Yesus bersama dengan muridnya lewat dari kota Yeriko itu, dan Zakheus mendengar akan kabar ini, akan lewatlah Yesus daripada kota itu dan melintas dari tempat di mana dia biasa duduk untuk memungut cukai. Lalu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dalam Lukas 19 ayat 1 mencatat, Yesus hanya ingin melintasi kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Tidak ada rencana untuk singgah di sana ataupun menumpang di rumah Zakheus. Tapi nantinya kita akan melihat di mana Yesus yang mau menumpang di rumah Zakheus, di tempat Zakheus yang sangat dibenci ini. Pemuda yang sangat dijauhi orang. Pemuda yang dicap berdosa ini karena memeras orang miskin. Tetapi dalam Lukas 19 ayat 5, kalau kita buka dalam Alkitab, ketika Yesus sampai ke tempat itu, apa yang terjadi? Ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.

Saat itu begitulah situasi di kota Yeriko saat Yesus melintas. Lalu Zakheus juga tahu itu akan lewat dan dia tidak bisa untuk melihat Yesus. Karena apa? Karena sudah padatnya orang dan tidak mendukung juga dengan badannya paras yang begitu pendek saat itu. Dia tidak bisa. Lalu dia ambil suatu akal. Oh, aku manjat ke atas pohon. Lalu dia manjat ke atas pohon. Dia lihat dari atas pohon Yesus bagaimana tampaknya, bagaimana wujudnya. Dia melihat Yesus. Lalu Yesus melihat bahwasanya ada Zakheus di atas. Dia suruh turun. Dia akan menumpang di rumah. Saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang membuat kita kompromi. Ah, tidak ada, aku tidak bisa. Sama dengan Zakheus juga. Mencari Tuhan itu, walaupun situasinya tidak mendukung, badannya pendek, atau kita ibaratkan saat ini situasi kita tidak memungkinkan, aku berdosa, tidak layak aku datang kepada Tuhan untuk melihatnya. Tidak, itu menjadi alasan. Memperhitungkan kesungguhan hati kita, ada koneksi antara hati Zakheus yang mencari Tuhan, yang membuat Yesus akhirnya melihat Zakheus dan menumpang di rumahnya. Sama dengan kita. Kalau kita juga berusaha mencari kebenaran dan mencari Tuhan, mencari kebaikan, maka kebaikan itu dan anugerah Tuhan itu akan singgah kepada hati kita. Rumah Zakheus itu diibaratkan saat ini, rumah kita adalah hati kita yang diisi saat ini dengan ketidakmungkinan, ketidaklayakan kita datang kepada Tuhan mencarinya. Namun usaha kita itu tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan melihat usaha kita itu. Yang dilihat Tuhan bukan hasil, tetapi usaha kita. Hanya Tuhanlah yang mampu memenuhkan segala usaha kita itu dan menghasilkan buah yang baik. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala memungut cukai itu, dan ia seorang yang kaya, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, dalam hal ini, apapun halangan yang menghalang kita untuk bertemu Yesus, belajar dari Zakheus yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Apa saja yang akan kita terima saat ini ketika mencari Tuhan dengan segenap hati dan penuh kesungguhan? Pelajaran apa yang boleh kita ambil? Yang pertama, segala usaha akan berhasil. Ia mencari Allah selama hidup yang mengajarkan bahwasanya ada hal yang ingin aku cari, ya. Seperti Zakaria yang mengejarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. 2 Tawarik 26 ayat 5 berkata, Tuhan membuat segala usaha Raja Uzia berhasil sebab ia mencari Tuhan selama hidupnya. Dan kita pun belajar juga dari Zakheus. Ia berusaha tetap mencari dan meminta kepada Tuhan. Terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Agar hidup kita yang semakin hari, semakin juga untuk tahu mana yang baik. Tidak selamanya harus kekayaan dan ketenaran yang kita cari. Yang kedua, dilindungi oleh Tuhan. Tangan Allah melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa mukanya menimpa semua orang yang tidak mencarinya. Dan kita pun melihat dalam Esra 8 ayat 22, boleh kita buka dalam Alkitab. Semua orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Kemanapun kita pergi, mintalah perlindungan dari Tuhan. Saat kita benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melindungi kita dan segala macam kecelakaan. Saat ini yang ada mungkin dalam perjalanan menuju ke rumah atau dalam perjalanan yang keluar dari rumah ke suatu tempat, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, kita tidak tahu akan hari esok. Maka mendekatkanlah diri kepada Tuhan dan jangan lupa untuk berdoa. Dan sejenak saat ini firman ini semoga menggugah hati kita dan mengingat akan pentingnya untuk mencari Tuhan itu. Tidak peduli apapun keadaan dan situasi kita pada saat ini. Mungkin ada rumah tangga yang begitu berantakan pada saat ini. Atau ada dalam pekerjaan yang begitu berantakan, kekacauan pekerjaan pada saat ini. Yang atasan yang menegur ataupun kita dalam persahabatan tidak baik-baik saja. Dalam ekonomi. Tapi bukan itu yang harusnya membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena semua yang kita punya itu harus kita sadari adalah dari yang menciptakan dunia ini, yaitu Tuhan kita, Allah kita. Sehingga alasan apakah yang

membuat kita tidak mau datang dan satu kali pun, satu hari pun tidak mengingat Tuhan. Di malam hari ini mungkin kita sudah lelah, capek, dan ingin, ada juga yang ingin membuat kelegaan di hal-hal duniawi, nongkrong, tidak masalah, tapi hal ini juga harus kita datang kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan, agar apa? Agar tidak kita ditinggalkan oleh Tuhan. Samar seperti Mazmur 9 ayat 11 berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saat kita mengenal orang dengan baik, pasti kita akan percaya dengan orang itu. Begitu juga dengan Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan dengan baik, dan terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Jangan setelah kita nanti terbaring di rumah sakit ataupun kita sudah tidak mampu lagi, barulah kita panggil Tuhan. Barulah kita rasa bahwasanya tidak selamanya uang itu menjadi nomor satu. Ya, sebanyak apapun uang kita, pasti kesehatan dan kehidupan itu yang paling penting. Panjang umur juga datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Berkat-berkat, pekerjaan yang begitu baik datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Melalui Tuhan semuanya diturunkan atas semuanya kita. Diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang terakhir. Diselamatkan oleh Tuhan. Kata Yesus kepadanya dalam Lukas 19 ayat 9 berkata kepada Zakheus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Artinya apa? Orang ini pun, artinya kita pun juga anak-anak ciptaan daripada Tuhan itu. Rumah berbicara tentang keluarga kita. Saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjadi keselamatan bagi keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, kepada saudara yang kekasih, biarlah saat ini kita lebih dikuatkan dan lebih bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Tidak penting seberapapun kesibukan kita dan tidak sempatnya waktu kita, mari kita buat satu komitmen untuk benar-benar mencari Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga datang berdoa kepadanya, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Semoga Tuhan menolong kita, harapan kita, kita tetap berada di dalam naungan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Firman ini saya bawakan dalam nama Yesus, amin. Pada saat ini kita akan menutup firman Tuhan ini dengan kembali kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang begitu baik, Tuhan yang kami kenal melalui nama Yesus Kristus yang kami sembah. Bapa di sorga, saat ini kami telah merenungkan, mendengarkan akan firman-Mu yang begitu baik, yang mengajarkan kami betapa berharganya kami di mata Tuhan apabila mana kami datang untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak membuat Engkau sebagai pencipta kami menjadi nomor dua, tetapi dengan sungguh-sungguh kami menomorsatukan mencari Tuhan. Sesibuk apapun kami Tuhan dan sebesar apapun masalah kami, tolong kami Tuhan untuk kami tetap datang dan setia mengikut Engkau sehingga hidup kami dapat lebih ditenangkan, diperbarui, sekalipun masalah yang kami hadapi besar di depan, tetapi ada Tuhan yang terbesar untuk memberikan jalan keluar kepada setiap kami masing-masing yang datang dan berseru kepada-Mu. Sertai sanak saudara kami, pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini, baik yang ada dalam perjalanan, baik yang ada di rumah, baik yang ada dalam rencana untuk mengunjungi keluarga, sahabat, dan handa tolan mereka. Sertai kami semuanya dalam satu malam ini Tuhan, biarlah kasih-Mu menjadi bagian kami. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Medan, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Anggila Rosati. Saatnya saya Anggila Rosati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas atensi Anda sudah mendengarkan lagi siaran dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Kami informasikan azan Isya berkumandang hari ini pada pukul 19:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas atensi Anda. Anggila Rosati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Baik, mendengar Pro1 Medan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini. Tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Sabtu ya, 1 Agustus 2026. Ini udah tanggal 1 saja di bulan Agustus dan ini bulan kemerdekaan kita ya, Republik Indonesia. Untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda drama mini.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Lapar banget ya.
1: Abang tunggu di depan ya, Dek. Kena angin malam enak nih kayaknya.
0: Masih kurang. Mau tambah makan angin juga.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah. Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang. Ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut.

0: Bang.
1: Apa? Kasih bapakmu semuanya.
0: 10 juta, Bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak enggak ada uang buat biaya selama dirawat.

0: yang akhirnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga

Bagas? Halo? Assalamualaikum? Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abang, abang, bapak meninggal, bang. Bapak meninggal.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar lagu Tulus yang dibawakan oleh Ari Lasso. Ini diciptakan oleh komposer Kenapaan Bade Krispati dan pertama kali dirilis pada tahun 2007 dalam album solo Ari Lasso yang bertajuk Selalu Ada. Lagu ini dulunya dirilis di tengah popularitas Ari Lasso sebagai salah satu solois pria paling berpengaruh di Indonesia. Menyuguhkan nuansa balada pop yang megah, emosional, dan melankolis khas gaya bermusik. Ya. Secara makna nih pendengar, lagu ini mengisahkan tentang keikhlasan dan juga pengorbanan cinta terbesar dari seseorang yang rela melepaskan sang kekasih demi kebahagiaannya. Dan naskah cerita yang menggambarkan pergolakan batin seseorang yang harus menerima kenyataan pahit bahwa cintanya tak lagi bisa bersatu. Namun, alih-alih diwarnai dendam atau amarah, ia memilih untuk mendoakan serta merelakan pasangannya pergi bersama orang lain. Pesan mendalam dari lagu itu melambangkan definisi cinta yang tulus, sebuah rasa cinta sejati yang tidak egois dan lebih mengutamakan kebahagiaan sosok yang dicintai meski harus mengorbankan perasaan sendiri. Itulah lagu yang dibawakan oleh Tulus tadi, maksudnya yang dinyanyikan oleh Ari Lasso dengan lagunya Tulus gitu ya, yang dirilis pada tahun 2007. Oke, masih kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu enak tentunya hanya di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Grup vokal GAC Gamalil Audrey Cantika pada tahun 2018 dengan aransemen R&B modern yang segar. Lagu Seberapa Pantas baru saja kita dengarkan bersama. Ini adalah karya Sheila on Seven. Ini menghidupkan kembali narasi romansa yang penuh dinamika. Dan cerita berkisah tentang seorang pria yang berada di persimpangan jalan asmara. Scene-nya itu dibuka dengan sang pria duduk termenung di sudut kafe sore hari menatap foto kekasihnya dengan tatapan penuh tanya. Nah, melalui visual kilas balik atau flashback-nya, itu penonton diperlihatkan momen kebersamaan mereka yang hangat namun perlahan diselimuti keraguan karena sang wanita terkesan dingin dan enggan berkomitmen. Jadi itu sebuah narasi dari filmnya itu gitu ya, Seberapa Pantas. Nah, secara mendalam nih pendengar, makna dari lagu ini menyuarakan pergolakan batin tentang harga diri, keraguan, dan pembuktian ketulusan dalam memperjuangkan cinta. Lagu ini menangkap momen ketika seseorang mempertanyakan apakah pengorbanan, kesetiaan, serta waktu yang telah ia berikan sudah sepadan dan dihargai oleh pasangannya atau justru bertepuk sebelah tangan. Melalui balutan vokal harmonis khas GAC dan pesan lagunya itu menegaskan bahwa mencintai seseorang membutuhkan keberanian untuk bersikap jujur pada diri sendiri, mengetahui kapan harus terus berjuang dan kapan harus menuntut kepastian demi kedewasaan sebuah hubungan. Wah, itulah makna dari lagu Seberapa Pantas. Seberapa pantaskah ku bayangkan. Lagu ini pernah dipopulerkan ya oleh Sheila on Seven dan kembali didaur ulang oleh grup vokal GAC atau Gamelan Audrey Cantika. Kita tinggalkan GAC dengan lagunya Seberapa Pantas, dan saatnya kita dengerin lagu berikut ya nih pendengar, yaitu ada Mahadewi dengan Lakukan Dengan Cinta.

Musim penghujan seringkali membawa risiko bencana banjir. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan baik agar terhindar dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Apa saja yang harus dilakukan saat banjir datang? Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman, gunakan sepatu boot dan sarung tangan, matikan aliran listrik, siapkan air bersih, jangan mengemudi di wilayah banjir, amankan barang berharga, laporkan kondisi ke aparat setempat, dan yang terakhir, hati-hati dan waspada saat evakuasi.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, saat ini kita sudah berada di program Ruang Rindu. Ruang Rindu, rindu kalilah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, pendengar, Anda bisa ikut bergabung di 0811-616-9643. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh silakan kirimkan pesan singkat Anda melalui WA atau WhatsApp. Dan kirimkan di 0811-616-9643. Dan tentunya kami tunggu dari sekarang.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Masih terus bersama kami di 94,4 GFM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh di 0811-616-9643. Kita lanjut lagi, ada Pak Febri yang berada di Ring Road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Gilang, selamat malam juga Bang Febri, Pak Febri ya. Ini saya mau request lagu dari Good Place dengan Free Day on My Mind ya. Oke. Okay. Lagunya ini dibikin untuk semuanya saja, buat Bang Gilang selamat bertugas di malam hari ini dan selamat bermalam minggu. Oke, okay. Terima kasih untuk Pak Febri dari Ring Road ya. Kita lanjut lagi dari Pak Febri, kita ke tempat yang lain. Ada Pak Agus nih, Pak Agus yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Gilang, selamat malam juga. Ini Pak Agus yang berada di Jakarta mau request lagunya Ebit Giade dengan kapankah kita akan berlabuh? Kapan? Malam ini kita akan berlabuh dengan lagunya ya. Kapankah kita akan berlabuh? Lagunya ini dibingkis untuk semuanya saja. Untuk Bang Gilang selamat bertugas.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Baik, masih di Pro 1 Medan, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, kita lanjut lagi di malam hari ini. Masih di Ruang Rindu ya, rindu kali lah. Dan untuk yang berikutnya ini ada Cynthia, mau request lagu dengan Ani Carrera, Mencari Cinta Yang Hilang. Lagunya dibikin untuk semuanya saja pendengar Pro 1 ya Bang Gilang. Oke, baik, terima kasih untuk Cynthia. Kita lanjut lagi dari Cynthia ke tempat yang lain di. Ada Eti, mau request lagu dari Yuni Shara dong, lagunya Kau Tinggalkan Aku. Ada nggak Bang Gilang? Kalau ada diputarin ya malam ini, apalagi ini malam minggu dan pingin dengar lagunya. Oke, baik, apa sih yang nggak ada? Langsung aja kita hadirkan ini dia lagunya untuk Cynthia dan Eti.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Masih di Ruang Rindu di malam hari ini pendengar, dan tentunya masih bersama saya Gilang Setiawan kembali yang tentunya menemani Anda di malam ini. Dan sudah diinformasi jelang jam 10 malam, dan ketika kita masih hadirkan untuk Anda requestan-requestan lagu-lagu lawas oldies atau lagu-lagu lama ya. Dan berikutnya ada Antonio. Selamat malam buat Bang Gilang, selamat malam juga. Saya Antonio, mau request lagunya Bruno Marantika dengan Aku Begini Engkau Begitu. Lagunya ini enak untuk didengarin, dan lagunya saya bingkiskan untuk semuanya pendengar Pro 1 dimanapun berada. Dan untuk Bang Gilang, selamat bertugas. Baik, makasih untuk Pak Antonio. Dari Pak Antonio kita ke tempat yang lain lagi pendengar, dan ini masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Berikut ini pendengar ada Cici. Apa kabar untuk Cici di malam hari ini? Cici mau request lagunya Frankie and Jan, apa nih? And Jan ya. Request lagunya Kemesraan. Lagunya pingin didengerin Bang Gilang. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kita hadirkan untuk Anda pendengar yang tentunya masih mendengarkan kami di Pro 1 Medan.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Baik, masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Baik, lanjut lagi di malam hari ini di Ruang Rindu. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa ikut bergabung dengan 0811-616-943. Berikutnya ada Pak Willy yang berada di Deli Tua. Selamat malam Bang Gilang, selamat malam juga. Pak Willy mau request lagu, boleh? Boleh lah. Apa sih yang gak boleh sama Pak Willy ya? Pak Willy mau request lagunya dari Mus Mujiono dengan Arti Kehidupan. Lagunya dibikin untuk semuanya saja. Untuk Bang Gilang, salam petugas dan semoga makin sukses. Untuk Pro 1 kru semuanya, salam kompak. Oke, baik. Untuk Pak Willy, terima kasih. Lanjut lagi, ada Diana, Diana, Diana, kekasihku, bukan gitu ya lagunya, bukan, ini namanya Diana, Dania, Dian, Diana, Dea, Diana berada di Gang Air Bersih, request lagunya Betaria Sonata, lagunya ini dibingkis untuk semuanya saja, untuk Bang Gilang, sahabat tugas, dan Ruang Rindu, rindu kalilah katanya. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kita dengerin nih pendengar.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, masih di Ruang Rindu di malam hari ini pendengar. Dan tentunya kita lanjutin lagi WA yang sudah masuk di malam hari ini. Berikutnya ada Kak Tanias. Selamat malam, panggilan selamat malam juga. Ini Tania yang berada di Johor, request lagu boleh? Boleh. Tania mau request, ini Tania atau Ibu Tania nih? Ibu Tania mau request lagunya Imi Manopo dengan ceritaku, ceritaku, ceritamu ya. Ini lagunya dibingkis untuk semuanya saja. Selamat malam untuk pendengar Pro 1 di Medan. Dan untuk Bang Gilang, selamat bertugas. Baik, makasih untuk Ibu Tania di Johor ya. Lanjut lagi di malam hari ini pendengar. Kali ini ada Pak Dedi yang berada di Marelan. Selamat malam Bang Gilang, selamat malam juga. Mau request lagu nih. Oh, Pak Dedi mau request lagunya Obi Mesa, Cobalah Untuk Mengerti. Apakah ini sama dengan lagunya Noah, Cobalah Mengerti? Oh enggak sama. Ini judul lagunya Cobalah Untuk Mengerti begitu ya. Baik, untuk Pak Dedi yang berada di Marelan, nanti kita putarin ya lagunya. Dan lagunya ini dibingkis untuk semuanya pendengar Pro 1 saja yang lagi dengerin di malam hari ini dengan lagu-lagu nostalgia. Untuk Bang Gilang, selamat bertugas dan semoga makin jaya di udara. Baik, terima kasih Pak Dedi. Langsung saja kita hadirkan nih pendengar.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Baik, berkata masih terus bersama kami di Pro 1 Medan, dan tentunya masih di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan ini adalah lagu terakhir di Ruang Rindu di malam ini. Nanti setelah itu kita akan hadirkan untuk Anda, yaitu di formasi jam 11 akan hadir, yaitu Jazz Music ya, hingga ke formasi jam 12 malam nantinya. Dan ini persembahan terakhir, pendengar, ada Mama Tini yang berada di Simpang Limun, request lagunya Nafa Urban dengan Hatiku Bagai Disambar di Sangkar Emas, katanya. Ini lagunya dibikin untuk semuanya pendengar Pro 1 di malam ini, dan untuk panggilan sama petugas. Baik, terima kasih. Dan lagu Nafa Urban ini sebagai lagu terakhir ya di Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar, dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Tahukah Anda, di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN, hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih berharga. Jaga jarak aman dari sumber listrik saat hujan lebat.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Kau dengar nggak tadi suara klakson barusan? Baru juga lampu hijau 1 detik, udah ditantin-tantin. Udah kayak konser aja kurasa, bah.
2: Iya, betul. Klaksonnya rame kali ya kan? Padahal mobil depan juga belum lepas rem tangan kayaknya, ya kan?
1: Itu dia, kadang orang-orang tuh bawa kendaraan kayak bawa emosi aja. Lampu hijau dikit, udah langsung tin, tin, tin, Allah.
2: Bener, padahal klakson itu bukan buat nyuruh-nyuruh orang jalan. Fungsinya kan buat peringatan, bukan pemaksaan.
1: Betul itu. Terus kan, kadang yang di depan kita itu jadi panik. Mau maju, takut nabrak. Gak maju, kita yang dimarahin.
2: Mending kasih jeda 1-2 detik. Siapa tahu dia lagi pastikan jalur aman. Keselamatan dululah, bukan kecepatan.
1: Iya, mau cepat-cepat kan juga percuma kalau akhirnya cuma pindah dari lampu merah 1 ke lampu merah berikutnya, ya kan?
2: Iya, pas sekali. Santai aja bro sis, klakson itu alat komunikasi, bukan alat provokasi.

0: Di luar angkasa, ada banyak fenomena alam yang menarik dan menakjubkan. Salah satu fenomena alam yang cukup terkenal adalah hujan meteor. Namun, tahukah Anda apa itu hujan meteor? Begini ceritanya.
1: Hujan meteor dikenal juga dengan bintang jatuh. Walau sebenarnya bukan benar-benar bintang yang mendekati ke bumi. Fenomena alam ini terjadi ketika sejumlah besar partikel debu dan batuan kecil yang disebut meteoroid memasuki atmosfer bumi. Proses masuknya benda asing ini membuat meteor terbakar karena gesekan dengan udara, dan terbakarnya benda asing ini membuat adanya cahaya yang terlihat dari permukaan bumi. Saat meteoroid memasuki atmosfer, kecepatan meteoroid sangat tinggi, mencapai ribuan kilometer per jam, dan cahaya inilah yang membuat banyak orang menyebut hujan meteor sebagai bintang cahaya.

0: Enggak kali.
1: Hey, astaga. Kenapa? Kenapa makan buru-buru gitu sih? Apa sih yang dikejar?
0: Loh, kan sarapan harus cepat. Enggak tahu ya, breakfast itu kan artinya cepat gitu loh.
1: Cepat bukan berarti buru-buru. Kalau kamu makan buru-buru gitu, yang ada bikin ginjal kamu cepat rusak nanti.
0: Hah? Ginjal rusak?
1: Iyalah, makan terburu-buru bukan cuma bikin perut kaget, tapi juga bikin ginjal kamu rusak. Karena saat kamu makan cepat, tubuh sulit mencerna dengan baik. Beban kerja ginjal bisa meningkat, apalagi kalau diiringi konsumsi garam berlebihan dan kurang minum air.
0: Gitu.
1: Iya, jadi mulai sekarang, mulai makan perlahan ya. Kunyah dengan baik, nikmati makananmu, karena ginjal yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
0: Yeah.
1: Yeay, gak lambat gitu juga kali.

0: Halo Sal, kok di mana ini? Tolong bantuin aku lah, beres-beres dokumen penting punya aku ini loh. Yuklah.
1: Ih, ayolah. Kenapa pula rupanya dokumenmu itu?
0: Iya, kok tengoklah berita-berita itu. Banyak kali loh dokumen penting yang rusak punya orang. Terus hanyut loh, kena banjir kemarin, Sal.
1: Oh, iyalah. Cocok itu, Pik. Nanti kita laminating juga dokumenmu itu. Terus, kalau bisa, kita beli box kontainer untuk nyatuin dokumen pentingmu. Soalnya, aku pun buat kayak gitu juga di rumah.
0: Ah, boleh tuh. Pakai box kontainer ya kan? Biar gampang juga nanti kalau mau ku cari pas kita butuh. Ya kan?
1: Nah, terus nanti kau cari aja tempat kosong yang tinggi kayak di atas lemari gitu. Buat nyimpan dokumenmu yang udah kau satuin. Terus pun, kalau misalnya ada banjir datang ke rumahmu kan, dokumenmu itu gak langsung kena air karena kau taruh di atas lemari kan.
0: Oh, ya udahlah, kutunggu kau di rumahku ya.
1: Oke, aman. Ntar lagi aku OTW ya.
0: Oke.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

pendengar, dengan ini berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan acara di sepanjang hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaannya, dan kita akan berjumpa di esok hari di formasi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Dan inilah Pro 1 RRI Medan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam. Selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari Minggu, 2 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pendengar, waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5 lebih 5 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Mutiara Pagi edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama Ustadz Darussalam yang akan membawakan tema 3 kunci ketenangan hidup. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Sebaiknya tidak malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi tidak lupa memanjatkan doa untuk umatnya. Doa dan amalan di pagi hari menambahkan keberkahan pintu rezeki. Doa itu berbunyi, Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dalam doa tersebut supaya umat manusia tidak bermalas-malasan di pagi hari. Beraktivitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki, sehingga sayang bila selepas sholat subuh tidur lagi. Lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kami masih berusaha terhubung dengan Ustadz Darussalam Lubis yang nantinya akan membawakan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti Mutiara Pagi edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama Ustadz Darussalam yang akan membawakan tema 3 Kunci Ketenangan Hidup. Dan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya nantinya ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi, kita bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, Ustaz, untuk itu dipersilakan Ustaz untuk menyampaikan mukaddimahnya pada Mutiara Pagi kita kali ini.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sohli wa yasir li amri, wa hlu'uddatam mi lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim, wa barik ala sayyidina Muhammad. Qalallahu ta'ala, fil Qur'anil Karim, wa asya'an taqra'u syai'a, wa huwa khairul lakum, wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa di mana saja berada, di hari ini, di subuh ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, yang kita tidak punya apa-apa kecuali semuanya dititipkan oleh Allah, selain memperbanyak syukur kepada Allah karena Allah telah menghidupkan kita dari tidur panjang kita. Ya, ciri-ciri orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa mampu bersyukur dan menikmati apa saja yang Allah berikan kepadanya. Karena itu Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, laisal ghina wa innamal ghina ghina nafs. Orang yang bahagia itu atau orang yang kaya itu bukan terletak dilihat dari berapa banyak uang harta yang dia punya atau berapa mewah megah rumah serta mobilnya, tapi seberapa merasa cukup dirinya dengan apa yang Allah titipkan dalam kehidupannya. Karena itu hadirin pemirsa, di mana saja berada, rasa syukur ini penting. Karena ketika kita bersyukur, maka bahagia akan datang. Bukan sebaliknya, hadirin pemirsa, banyak kita lihat orang-orang yang bergelimpahan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, kenikmatan hidup, tapi tidak merasakan namanya kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan sejati itu hanya akan dapat dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hati yang senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah. Sehingga dia tidak membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, rizkinya dengan rizki orang lain. Maka inilah orang yang senantiasa bahagia. Maka yuk, pagi ini mari kita bersyukur dengan Allah yang telah menghidupkan kita pagi hari ini. Allah yang hidupkan, yang memberikan kita nafas di pagi hari ini. Allah yang membangunkan kita di hari ini. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, setiap kali kita bangun, kita bersyukur kepada Allah. Ya. Apa doa Nabi? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi dibuka dengan kalimat tahmid, pujian, alhamdulillah. Ini adalah kalimat penyerahan. Ya, salah satu kunci daripada kebahagiaan hidup adalah menyerahkan semuanya, lapang, ridho, ikhlas dengan apapun yang Allah tetapkan kepada kita. Maka perbanyak syukur adalah salah satu kunci daripada kebahagiaan hidup di dunia, bahkan sampai-sampai di akhirat. Hadirin pemirsa, kalau kita melihat begitu banyak manusia yang Allah titipkan nikmat dan karunia kepadanya. Ya, kita bisa lihat hari ini ada yang Allah titipkan harta berlimpah ruah, rumah yang mewah, hidup yang megah, keturunan, dan lain sebagainya. Tapi apakah mereka itu bahagia? Belum tentu. Karena kebahagiaan itu tidak diukur oleh seberapa banyak harta yang dimiliki, seberapa tinggi pangkat jabatan yang diemban, dan seberapa banyak keturunan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Ya, kalau bahagia kita ukurannya adalah harta, maka Allah tidak adil. Ya, kenapa? Karena orang miskin berarti tidak bahagia. Kalau kebahagiaan itu diletakkan kepada pangkat jabatan, maka orang yang tidak punya pangkat jabatan, maka tidak bahagia. Kalau kebahagiaan itu diletakkan atau disandarkan kepada anak, misal contoh, keturunan, maka orang-orang yang tidak punya keturunan, tidak punya anak, pasti tidak bahagia. Maka kebahagiaan itu di mana letaknya? Huwallazi anzala sakina fi qulubil mu'minin. Sesungguhnya aku, kata Allah, yang meletakkan kebahagiaan di hati orang-orang yang beriman. Jadi jangan cari kebahagiaan di luar dari diri kita. Ini salah. Maka kebahagiaan itu letaknya ada di dalam diri kita. Maka melalui pagi hari ini, hadirin pemirsa di mana saja berada, maka pagi hari ini, subuh hari ini, semoga kita tetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaan dengan hati yang lapang, hati yang penuh syukur, hati yang ikhlas dalam beramal, dan hati yang tetap istiqomah menjalankan seluruh apa yang menjadi bagian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setidaknya hadirin pemirsa, ada tiga kunci kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Apa saja dia? Satu, kalau kita merujuk dari Al-Quran surat Al-Baqarah 216, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sya'an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa sya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kalimat makjub banget. Hadirin, teman-teman sekalian, kunci daripada ketenangan jiwa, kedamaian batin adalah menerima semua apa saja yang telah menjadi ketetapan Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu apa yang kita inginkan, yang kita mau. Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena itu ayatnya tadi yang saya bacakan, hadirin pemirsa di mana saja berada. Ketika kita tidak menahan apa yang menjadi haknya Allah, dan kita ridho, ikhlas, bahkan kita mengatakan kepada Allah, ya Allah terserah engkau apa saja ya Allah, hamba ridho. Ini tingkat yang paling tinggi, ya Mbak Salsa. Mbak Salsa, ini tingkatan yang paling tinggi, makom yang tertinggi dari seorang manusia. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia berhusnuzon atas apa saja yang Allah tetapkan kepadanya. Jadi hadirin pemirsa, di mana saja berada, maka kunci kebahagiaan hidup dunia yang pertama adalah berbaik sangka dengan apapun ketetapan Allah. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu dan kita tidak pernah tahu. Maka berbaik sangkalah. Karena berbaik sangka adalah kunci kebahagiaan hidup. Baik sangka kita dengan ketetapan Allah, baik sangka kita dengan apapun yang terjadi, baik sangka kita dengan pasangan kita, baik sangka kita dengan keturunan kita, baik sangka kita dengan apapun saja yang terjadi dalam hidup kita, itu merupakan kunci kebahagiaan hidup. Karena hanya orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kunci kebahagiaan hidup? Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ridallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Siapa mereka? Kalau kita tafsirkan surah Al-Bayyinah ini, mereka itu adalah para rasul dan para nabi. Yang ketika mereka diberikan ujian yang begitu sangat berat. Hadirin pemirsa, kita semua pasti punya ujian yang Allah titipkan kepada kita. Masalah, mungkin penyakit yang tak kunjung sembuh, terlilit hutang, ya. Kemudian rumah tangga yang di ujung tanduk yang hampir di ujung perpisahan. Atau ada di antara kita pagi hari ini yang mertuanya mungkin tidak cocok dengan kita, berantem, berkelahi, selalu ribut, bertengkar, ya, dengan segala macam masalah ujian yang hari ini kita hadapi. Maka yakinlah bahwa Allah tidak salah memilih pundak seorang hamba. Maka kunci daripada menghadapi masalah ujian adalah ridho. Ridho menerima apa yang Allah titipkan kepada kita. Ridho. Ridallahu anhum warudu'an. Mereka ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Yang kalau kita kaji, yang kalau kita lihat, begitu sangat berat ujian cobaan mereka dibandingkan kita. Pernah enggak teman-teman sekalian merasakan ujian yang begitu sangat berat? Masalah yang begitu sangat rumit. Pahamilah, ketahuilah bahwa ujianmu adalah langkah kebahagiaanmu. Masalahmu adalah jalan solusi daripada kebahagiaan hidupmu. Kalau kita cerita sedikit Mbak Salsa ya. Kita cerita sedikit Mbak Salsa. Dan bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam yang Allah titipkan masalah di dalam perut ikan Zunnun, kemudian dibawa tiga kegelapan ke dalam lautan, gelapnya lautan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan Zunnun. Tidak ada orang yang mampu bisa menolong. Tapi di dalam masalah itu, di dalam ujian yang sangat berat itu,

0: Apa kunci kebahagiaan dalam hidup? Teman-teman sekalian, hadirin pemirsa di mana saja berada. Kunci kebahagiaan dalam hidup yang terakhir adalah senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Ya. Guru saya pernah berkata, belajar dari tiga hal. Kalau ingin hidup bahagia, dunia, dan akhirat. Kita harus belajar dari tiga hal. Yang pertama, belajarlah dari dompet yang kosong. Harusnya dompet yang kosong itu mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru yang terbaik yang kedua, pelajaran yang terbaik yang kedua yaitu hati yang patah. Hati yang patah harusnya mengajarkan kita, teman-teman sekalian, tidak meluapkan semua curahan hati, masalah, ujian, ya, apapun yang ada mengganjal dalam hati kita, jangan tumpahkan, jangan curahkan, jangan curhatkan kepada makhluk. Harusnya hati yang patah itu mengajarkan kita bahwa Allah yang memulihkan, yang menumbuhkan hati kita yang patah dan kecewa. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah, dialah Allah zat yang menyembuhkan hati kita yang terluka, yang kecewa. Bukan makhluk, bukan manusia. Sampai kata Sayyidina Ali pernah berkata, aku sudah merasakan kepahitan dalam hidup dan tidak ada yang paling pahit dalam hidupku kecuali berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia, Mbak Salsa, adalah patah hati yang disengaja. Kalau ingin ngarep, ngarepnya hanya kepada Allah. Kalau ingin minta, mintanya hanya kepada Allah. Kalau ingin ngadu, ngadunya hanya kepada Allah. Maka insya Allah, hidup akan bahagia. Maka yang ketiga, yang terakhir adalah, kunci kebahagiaan hidup dunia adalah, kita harus nantiasa bersyukur kepada Allah, ridho dengan apapun yang Allah takdirkan, dan yakin bahwa setiap masalah ujian itu adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap kali ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita, enggak akan mungkin tuh Allah berikan ujian cobaan di luar batas kemampuan kita. Hadirin pemirsa di mana saja berada. Yang harus diingat ketika kita diuji, kita bukan hanya sekedar mampu melewati ujian itu, tapi kita juga harus lulus. Maka Allah membagi tiga bagian cara menghadapi ujian. Pertama, hadapi ujian cobaan masalah hidup itu dengan isbir. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika datang ujian cobaan begitu sangat berat, seakan-akan ingin membuat kita itu meninggalkan Allah. Seakan-akan membuat hidup kita ini tak berarti, tak bermakna, ingin putus asa, ingin bunuh diri. Maka Allah sampaikan dalam ayatnya, wasta'inu bisabri wasolah, bersabarlah. Guru saya pernah berkata, Mbak Salsa, ini kalimat sangat bagus. Kita jadikan motivasi dalam kehidupan.
1: Ya, Ustaz.
0: Kata guru saya, kalau ada masalah, ada ujian, kalimat ini boleh digunakan dalam kondisi situasi apapun kita dalam hidup ini. Satu kalimat yang bisa kita gunakan dalam kondisi situasi apapun. Kalimat apa itu? Semua ini pasti berlalu. Atau semua ini pasti berakhir. Kalau kita dapat ujian, maka katakan dalam hati kita, jiwa kita, ujian ini pasti berakhir. Ujian ini pasti berlalu. Dan kalau kita senang, kita bahagia, kita di puncak kesuksesan yang paling tinggi sekalipun, agar kita tidak lupa, agar kita tidak lalai, maka katakan dalam hati dan jiwa kita, semua ini pun pasti berakhir, semua ini pasti berlalu. Hadirin pemirsa di mana saja berada, maka yang terakhir adalah kunci kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat adalah senantiasa memandang setiap masalah dan ujian adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah

0: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maqasabat wa 'alaiha maqasabat. Ya, saking cintanya Allah kepada kita, Allah tidak akan mungkin memberikan beban ujian hidup di luar batas kemampuan kita. Maka sebagai penutup daripada materi subuh kali ini, hadirin pemirsa di mana saja berada, maka tiga kunci kebahagiaan hidup tadi itu haruslah kita amalkan. Dan ada satu doa yang bisa membuat kita lebih bahagia dan terus bahagia. Apa doanya? Doa Nabi Adam alaihissalam. Yang kena satu dosa itu, ya, kena satu doa itu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dikembalikan kepada surga. Kita semua hadirin pemirsa hafal doanya. Qalu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini kalimat suatu pengakuan, suatu pengaduan, suatu penghambaan yang membuat Nabi Adam alaihissalam dikembalikan ke dalam surga. Jadi teman-teman sekalian, kalau ingin bahagia, kalau ingin ditolong sama Allah, maka minimal kita punya 3M. Mengaku, mengadu, dan senantiasa muhasabah diri. Mengaku bahwa kita adalah seorang hamba. Kita enggak bisa apa-apa kecuali semua ditolong sama Allah. Mengadu. Mengadulah hanya kepada Allah. Hadirin pemirsa, karena hanya Allah yang mampu mendengar setiap curahan hati kita, setiap goresan luka di dalam jiwa dan dada kita. Dan yang ketiga, muhasabah. Ingat-ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Boleh jadi dosa-dosa itulah yang menghalang seluruh doa-doa kita, hajat kita. Boleh jadi dosa-dosa yang kita kerjakan menjadi penghalang turunnya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Mbak Salsa, materi yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita di pagi hari ini, memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk senantiasa mencari keberkahan dalam hidup dan kunci-kunci kebahagiaan dalam hidup, tentunya senantiasa berbaik sangka dengan Allah dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk penyampaian mukadimahnya pada mutiara pagi kita kali ini. Karena keterbatasan waktu kita, Ustadz mungkin boleh dijawab secara singkat pertanyaan dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung, Ustadz. Ada Ibu Aslah di Paluh Kurau yang bertanya, Ustadz, benarkah orang yang bersifat kona'ah itu seakan-akan ia ada simpanan di dalam bumi? Silakan dijawab, Ustadz.
0: Ya baik. Gimana tadi Mbak pertanyaannya, Mbak?
1: Ya, pertanyaan dari Ibu Asla yang menanyakan, benarkah orang yang bersifat kona'ah itu ia seakan-akan ada simpanan di dalam bumi? Silakan dijawab Ustadz secara singkat.
0: Ya, kona'ah ya. Orang yang kona'ah itu adalah orang-orang yang senantiasa memiliki ketenangan jiwa, ya, ketenangan lahir dan batin, kebahagiaan hidup di atas dunia. Jadi punya simpanan di atas dunia artinya itu punya hati yang tenang, hati yang selamat, biqalbin salim. Jadi orang yang kona'ah dia senantiasa merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan, dan tidak orang kona'ah itu tidak pernah khawatir dengan urusan dia yang belum dia ketahui. Mungkin begitu ya Mbak Salsa.
1: Ya, mungkin yang dimaksud Ibu Aslah ya seperti itu, Ustadz. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Ibu Aslah untuk pertanyaannya. Baik, Ustadz, untuk itu karena kita sudah di penghujung Mutiara Pagi untuk kali ini, Ustadz bisa disampaikan doa penutup dalam segmen kita.
0: Baik, sebelum kita tutup dengan doa, maka mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Kita mengaku bahwa kita senantiasa selalu berbuat dosa dan salah kepada Allah. Baik mata kita yang sering melihat gambar-gambar buruk, foto-foto buruk, lisan kita yang sering kadang berkata kasar terhadap pasangan kita, mertua kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Mungkin tangan kita yang sering mengambil yang bukan hak kita. Kaki kita yang sering melangkah ke tempat yang dimurkai dan dilarang oleh Allah. Maka mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Ghafur, Yang Maha Pengampun, ampuni setiap dosa yang pernah kami lakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Mata kami, tangan kami, Ya Allah. Lisan kami, Ya Allah. Lisan kami yang senantiasa, Ya Allah, lupa berzikir kepada-Mu. Lisan kami sering kami gunakan, Ya Allah, untuk mencaci orang lain, memaki orang lain, membuka aib orang lain. Maka ampuni dosa lisan kami, Ya Allah. Ya Allah, maafkan setiap salah yang pernah kami perbuat. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami, guru-guru kami, teman kami, sahabat kami. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami yang mencintai dan menyayangi kami. Ya Allah, kumpulkan kami, Ya Allah. Kumpulkan kami, Ya Allah, bersama kedua orang tua kami di surga-Mu, Ya Allah. Kami rindu, Ya Allah. Kami rindu menatap wajah dan ayah kami. Kami rindu menatap wajah ayah dan ibu kami. Kalau mereka hari ini sudah tiada, Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-Mu, Ya Allah, bersama para nabi dan para rasul-Mu, Ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami, lapangkan jiwa kami, Ya Allah. Ya Allah, cukupkan rezeki kami dengan yang halal. Jauhkan, Ya Allah, rezeki kami dengan yang haram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban barakah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang maha menutupi segala aib dan kekurangan kami. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Ya Rahman. Terima kasih, Ya Allah, Engkau tutupi seluruh aib-aib kami di depan pasangan kami. Ampuni kami, Ya Allah. Maafkan kami, Ya Allah, yang hina ini, yang kotor ini. Apalah daya, Ya Allah, diri ini, diri yang kotor ini, diri yang hina ini, yang setiap hari bersalah dan berdosa. Terima kasih, Ya Allah, Engkau tutupkan kekurangan kami di hadapan pasangan kami, di hadapan mertua kami, teman-teman dan sahabat kami. Ampuni kami, Ya Allah, maafkan segala kesalahan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi kita untuk kali ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Untuk masyarakatnya tidak lagi menjadi bagian dari salah satu kecamatan yang tertinggal.
2: Sama beli make up, sebenarnya nggak expect ada diskon sih itu awalnya.
0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Deli Serdang merevitalisasi perumahan nelayan Asri di Desa Palusi Baji, Kecamatan Pantai Labu. Ratusan pengunjung memadati Medan Baby and Beauty Expo 2026. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merevitalisasi perumahan nelayan Asri di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus menata kawasan pesisir melalui revitalisasi perumahan nelayan Asri di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Melalui program revitalisasi, pemerintah Kabupaten Deli Serdang merehabilitasi 10 unit rumah nelayan agar kembali layak huni. Selain itu, pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya menyiapkan hunian relokasi bagi nelayan yang masih tinggal di bantaran sungai dan pesisir pantai. Bupati Deli Serdang, Asriluddin Tambunan, saat meresmikan revitalisasi mengatakan penataan kawasan ini akan dilanjutkan dengan pembangunan rumah secara bertahap di lahan yang masih tersedia untuk menampung nelayan yang direlokasi dari bantaran sungai dan pesisir. Ia menerangkan rumah yang akan dibangun nanti diperuntukkan bagi nelayan yang masih tinggal di bantaran sungai dan pinggir pantai.
4: Kita mau sampaikan, jadi kita akan datang kembali ya. Kemarin setelah nanti ada penataan-penataan yang lebih baik, kita berharap nanti ini intervensi kita kemari langsung akan mengangkat lah ya Kecamatan Pantai Labu ini, khususnya Desa Paluh Sibaji ini, menjadi lebih baik untuk masyarakatnya, tidak lagi menjadi bagian dari salah satu kecamatan yang tertinggal di Kabupaten Deli Serdang.
3: Ia menambahkan setelah selesai hunian siap dan ditempati, bangunan warga yang masih berada di bantaran sungai maupun pesisir akan ditertibkan sebagai bagian dari penataan kawasan. Saat peresmian revitalisasi ini, Bupati Deli Serdang berdialog dengan warga. Ia juga menerima berbagai aspirasi dari warga. Selain merevitalisasi perumahan nelayan, pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan juga membangun dan merehabilitasi puluhan rumah layak huni di sejumlah desa di Kecamatan Pantai Labu tersebut. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bandir Raja Manalu menyerahkan bantuan uang tunai Rp70 juta kepada warga korban banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut laporan Deni Siahaan.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Bani Raja Manalu menyerahkan bantuan bagi warga Tapanuli Tengah korban dan terdampak banjir. Menurutnya, bantuan yang diserahkan di Matahari Hotel Mangga 2 Pandan Tapanuli Tengah tersebut merupakan bantuan dari Yayasan Bagak dan Yayasan Marabit Indonesia untuk meringankan beban warga yang menjadi korban banjir dan warga terdampak banjir. Bani Raja mengatakan bantuan uang tunai sebesar Rp70 juta itu merupakan bantuan yang tertunda, namun kata Bani, saat ini merupakan waktu yang tepat menyerahkan bantuan tersebut, apalagi pihaknya mendengar Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir pada pekan lalu.
6: Karena ini sumbangan yang tertunda, jadi pada saat bencana terjadi di Tapanuli Tengah, kita melakukan aksi pengumpulan dana, termasuk di acara Balik Natal di Desember 2025 yang lalu. Nah, itu terkumpul ada sebesar 77 juta yang hari ini sudah sampai secara tunai pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kenapa sekarang mungkin sudah waktu yang tepat juga, karena kita juga baru tahu bahwa Tapanuli Tengah kembali alami banjir, dan saya kira ini akan bisa meringankan sedikit masalah yang ada di masyarakat. Nah, itu kita serahkan.
5: Sementara Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang menerima bantuan itu menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada korban banjir di Tapanuli Tengah. Masinton mengatakan pihaknya akan menyalurkan bantuan itu kepada warga korban dan warga terdampak banjir di daerahnya. Deni Siahaan melaporkan.
0: Ratusan pengunjung memadati Medan Baby and Beauty Expo untuk berburu berbagai produk bayi, anak, dan kecantikan yang ditawarkan dengan beragam promo dan potongan harga. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Harapan saya untuk Akeno ini.
7: Ratusan pengunjung memadati Medan Baby and Beauty Expo atau MBX 2026 di Regal International Convention Center Medan pada Sabtu kemarin. Selain menghadirkan berbagai produk bayi, anak, dan kecantikan dengan beragam promo, pameran ini juga diramaikan dengan berbagai kegiatan hiburan, salah satunya kompetisi Idol Station yang diikuti anak-anak. Salah satu orang tua peserta Idol Station, Nofrin, mengatakan putranya berhasil masuk 50 besar setelah mengikuti seleksi sekitar 1 bulan yang lalu. Pada ajang tersebut, anaknya tampil dalam kategori fashion show sebagai bagian dari penilaian menuju 10 besar. Nofrin berharap keikutsertaan putranya dapat meningkatkan rasa percaya diri dan menjadi wadah untuk mengembangkan bakat.
2: Harapan saya untuk Akeno ini, yang namanya orang tua ya, saya ingin anak ini kayak maju, lebih pede lagi, berkembang bersama anak-anak lain, tetap percaya diri dalam mengembangkan bakat-bakatnya.
7: Selain menyaksikan berbagai penampilan, pengunjung juga dapat memanfaatkan pameran untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Salah seorang pengunjung, Anissa, mengaku datang bersama 6 orang lainnya untuk menemani ponakan, mencicipi kuliner, sekaligus membeli perlengkapan dan produk kecantikan.
2: Sama beli make up. Sebenarnya nggak expect ada diskon sih itu awalnya, karena memang cuma datang aja. Terus kayak main sih menikmati tadi untuk kayak make up kan ada diskon lumayan gitu.
7: Selain menawarkan produk belanja, Medan Baby and Beauty Expo menjadi wadah bagi orang tua untuk memperoleh informasi seputar produk ibu dan anak, sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat melalui berbagai kompetisi yang digelar hingga hari ini. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Kan ada diskon lumayan gitu.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Di balik sejum polos anak-anak penyandang cerebral palsi, tersimpan perjuangan panjang yang harus dijalani bersama keluarga untuk memperoleh layanan kesehatan dan terapi secara berkelanjutan. Bagi sebagian dari mereka, kehadiran program BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran bukan sekedar jaminan kesehatan, melainkan harapan yang menjaga langkah mereka menuju kehidupan yang lebih mandiri. Berikut kita dengarkan feature berjudul BPJS PBI Menjaga Harapan Anak Penyandang Cerebral Palsi yang disampaikan oleh Raihan Putih.
9: Tidak ada manusia yang terlahir sempurna, namun tidak ada pula manusia yang bisa melawan nasib Sang Tuhan. Begitulah pepatah yang pantas disematkan bagi Kenzo Putra Akila, balita yang baru saja berusia 1 tahun 4 bulan sekaligus penyandang cerebral palsi. Anak sematawayang dan juga putri sulung dari Naila Putri Syifa itu terlahir dengan kondisi prematur dan didiagnosa cerebral palsi di usia 9 bulan. Sore itu Rabu 29 Juli 2026, kami menyambangi Kenzo yang juga sedang menjalani fisioterapi didampingi Syifa sang ibu dan neneknya di salah satu lokasi terapi di kota Medan. Sambil menggendong Kenzo dengan jarik batiknya, Syifa bercerita Kenzo sudah menjalani terapi selama 4 bulan di rumah sakit. Meski biaya fisioterapi bagi penyandang cerebral palsi tidaklah murah, namun beruntungnya ibu berusia 22 tahun itu tidak perlu mengeluarkan apapun termasuk iuran BPJS karena telah terdaftar dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI.
10: Alhamdulillahnya terbantu sekali ya, karena kan kalau misalnya terapi di luar sekali kali sesi itu bisa 200-300 ribu, karena kan mungkin butuh proses yang lama, jadi kan itu mungkin agak menyendat biaya dari kaminya yang pengguna BPJS ini.
9: Bagi Syifa, program BPJS PBI sangat berarti untuk keluarga kecilnya. Apalagi sang suami kesehariannya hanya berprofesi sebagai driver ojek online yang saat ini penghasilannya tidak menentu.
10: Kalau dihitung-hitung sih pasti nggak cukup ya. Cuman kan pasti anak-anak seperti ini ada aja rezekinya gitu bang. Karena mereka terbantu juga sekarang udah ada ahli gizi dari puskesmas, itu mungkin dari BPJS juga kemarin dapatnya gitu, dari BPJS di dokter spesialis anaknya buat gizi buruknya. Nah, itu dapat dari BPJS juga rujukannya ke puskesmas di daerah sekitar lah.
9: Selama menjalani fisioterapi, Syifa juga mengaku nyaman, baik dengan pelayanan rumah sakit hingga proses terapi yang diberikan kepada Kenzo dan anak-anak lainnya.
10: Selalu aman sih, gak ada kendala karena kan gak pernah jumpa di rumah sakit yang seriweh-riweh kayak kata-kata orang kayak gak bisa diklaim lah BPJS-nya gitu-gitu, gak pernah jumpa. Saya tetap dilayani ini dengan baik, sebaik mungkin. Kalau misalnya ada yang bilang perawat-perawat di Hermina itu ketus-ketus, saya gak pernah jumpa gitu. Terus dokternya sesuka hati tuh belum pernah jumpa sih sampai detik ini.
9: Wajah ceria dan senyum ikhlas dari Khadijah, wanita yang juga menyandang cerebral palsy, kembali memalingkan pandangan kami. Wanita berusia 7 tahun itu terlihat sedang menjalani fisioterapi sambil ditemani oleh sang ibu, Ratna Sari Dewi. Dari pengakuan Ratna, Khadijah sudah sejak usia 1 tahun 1 bulan menjalani fisioterapi di rumah sakit dengan memanfaatkan program BPJS PBI.
11: Sampai sekarang pun pakai BPJS, karena memang terbantu dari BPJS. Kalau kayak kami gini kan, apalagi yang anak yang punya penyakit penyerta, sebulan sekali kan harus kontrol. Kayak contohnya epilepsi, dia harus kontrol tuh, karena kan obatnya sebulan sekali diambil. Dari segi biaya lah rumah sakit ya kan, paling kita yang tadinya harus mikir ke DSA itu biasanya 250-300 ribu per pertemuan, ini terbantu lah, terus obat-obatannya juga gitu kan.
9: Apalagi sejak tahun 2021 suaminya di PHK dari perusahaan, kini mereka hanya berharap penghasilan dari kerja serabutan. Wanita yang juga ketua Yayasan Pejuang Cerebral Palsy Sumatera Utara ini mengaku program BPJS PBI sangat membantu bagi ekonomi keluarga, terutama mereka yang saat ini memiliki anak dengan penyandang cerebral palsy.
11: Kalau kami, bagi kami yang memang butuh pengobatan jangka panjang ya pasti berpengaruh gitu kan, ada manfaatnya. Cuman kan banyak juga warga-warga di luar sana yang mengeluhkan masalah BPJS kan, nggak pernah dipakai, bayar terus gitu misalnya. Kalau kami memang terbantu, memang sangat terbantu.
9: Selain Kenzo dan Khadijah, masih ada sekitar ratusan anak dengan penyandang cerebral palsy yang hampir setiap harinya rutin menjalani fisioterapi di rumah sakit. Kehadiran program BPJS PBI setidaknya menjadi jalan mulus sekaligus bangkitkan kembali harapan dan kemandirian anak dengan cerebral palsy.
0: Pameran seni bertajuk Metamorfosis menampilkan lukisan dan karya seni rupa hasil karya para siswa kelas 11 jurusan animasi SMK Broadcasting Bina Kreatif Medan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
12: Metamorfosis itu metafora dari kami sendiri, dari yang masih kelas 1 yang masih meraba-meraba pameran, dan di kelas 2 ini sudah lebih baik berkembang.
13: Pameran karya seni bertajuk Metamorfosis yang diselenggarakan siswa kelas 11 jurusan animasi Sekolah Menengah Kejuruan Broadcasting Bina Kreatif Medan menampilkan beragam hasil karya seni lukisan hingga seni rupa. Ketua Panitia Pameran Seni Utara Samudra Bintak mengatakan, tema Metamorfosis dipilih sebagai metafora perjalanan para siswa selama menempuh proses belajar di jurusan animasi. Seluruh lukisan yang dipamerkan merupakan hasil proses yang telah dipersiapkan sejak kelas 10 dan menjadi bagian dari pembelajaran di jurusan animasi. Utara menyebut, penyelenggaraan pameran menjadi bagian penting dari proses belajar karena siswa tidak hanya dituntut membuat karya, tetapi juga memamerkannya kepada masyarakat.
12: Metamorfosis itu metafora dari kami sendiri, dari yang masih kelas 1 yang masih meraba-meraba pameran, dan di kelas 2 ini sudah lebih baik berkembang. Jadi ceritanya tuh kami ulat yang bermetamorfosis jadi kupu-kupu. Seninya bebas, ada seni lukis, seni rupa seperti clay, ada penampilan live music show, ada live painting. Proyek ini dari kelas 1, kami udah dilatih untuk membuat pameran dan melukis. Ini lukisan sudah dipersiapkan dari kelas 10, tapi pamerannya kelas 11, karena itulah guna diadakannya pameran.
13: Lebih lanjut, Utara mengatakan, pameran ini merupakan penyelenggaraan yang kedua setelah pertama kali digelar pada akhir tahun 2025. Sebanyak 16 siswa dalam satu kelas terlibat sebagai peserta dengan menampilkan 55 lukisan, serta 10 karya seni rupa dan karya tiga dimensi lainnya. Utara berharap seluruh pengunjung dapat menikmati karya-karya yang dipamerkan sekaligus mengapresiasi proses panjang yang dijalani para siswa dalam mengembangkan kemampuan menggambar sebagai bekal membuat animasi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Dias Utara. Berikut laporan Munia Liharefa.
14: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nusantara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nusantara Eforiano Sarifa mengatakan, sebanyak 57 desa di Nusantara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
15: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Nusantara memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
14: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nusantara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nusantara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nusantara.
16: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
14: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Omset yang diperoleh para pedagang bendera di Kota Sibolga masih lesu jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Lia Nasution.
17: Menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera di Kota Sibolga mengaku mengalami penurunan omset yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nugraha, seorang pedagang bendera asal Jawa Barat yang berjualan di Jalan SM Raja, Kecamatan Sibolga Selatan, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat untuk membeli bendera, umbul-umbul, dan background saat ini masih sepi. Menurut Nugraha, meskipun mengalami penurunan omset, ia tetap berharap situasi ini tidak berlarut-larut dan berharap agar kedepannya akan ada peningkatan omset.
18: Background, umbul-umbul, ya jenis-jenisnya, bunyi yang ada. Banjir, banyak lagi sih. Hampir satu bulan di sini. Ya sering sih jualan di Sibolga sampai si limpuan. Ya sih, kan kalau yang beli ada yang beli udah diumumin juga kan. Dari umumin pemasangan, ada yang beli, ada yang cuek-cuek aja mungkin belum. Kalau beli lagi.
17: Nugraha berharap adanya dukungan yang dapat memulihkan antusiasme masyarakat dalam membantu pedagang lokal. Lia Nasution melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Jaga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Kak Utami yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Kak Utami, silakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih Salsa Sdil. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Utami Elharia, perakiran BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2006, Wilayah Sumatera Utara. Untuk di pagi hari, perkirakan merawan dengan potensi hujan ringan yang di Kepulauan Nias dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, perkirakan merawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang dapat terjadi wilayah Langkat, Deri, Papak Barat, Humbahas, Taput, Tapteng, Nias Selatan, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Toba, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, diperkirakan merawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi wilayah Langkat, Binjai, Medan, Samosir, Tapteng, Sibolga, Madina, Taput, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari, diperkirakan merawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang wilayah-wilayah Nias Selatan, Madina, Tapsel, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Humbahas, Kota Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 15 km per jam. Sedangkan untuk titik panas dari pantauan tanggal 1 Agustus 2006, di Provinsi Sumatera Utara terdapat 4 titik panas yang mana wilayah Karo, Madina, dan Tapteng. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang yang dapat sertai kilat, petir, dan angin kencang yang terjadi di wilayah lereng barat, pantai barat, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Utami untuk info perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Untuk itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan karena pagi hari ini Salsa akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi terkini dan juga pastinya segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali, pendengar, masih bersama Salsai menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda, pendengar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan terus disertai dengan hal-hal baik tentunya ya. Karena memang di hari Minggu, tepatnya di tanggal 2 Agustus 2026 kali ini ya, di mana kita menyambut awal bulan baru ya kan, dan juga di weekend pula gitu ya. Jadi baru-baru fresh-freshnya gajian gitu ya pendengar, disambut dengan weekend gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu combo gitu ya, paket gitu ya, untuk Anda semua yang ingin menikmati libur Anda gitu ya, dengan memanjakan diri mungkin dengan self reward gitu ya, pergi berbelanja bersama keluarga atau menyenangkan diri sendiri gitu ya, atau mungkin sekedar beli makanan kesukaan aja gitu untuk dinikmati sendiri di rumah gitu ya, atau mungkin memilih untuk bersemedi karena biasanya setelah beraktivitas selama seminggu penuh ya, kadang kan kita menghabiskan energi kita juga gitu ya, energi sosial kita jadinya menurun gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu-waktu libur seperti ini, memang biasanya kalau untuk yang introvert gitu ya, di recharge kembali energi sosialnya agar nantinya di hari Senin bisa berbaur kembali dengan orang-orang, menyapa orang-orang dengan ceria dan bahagia gitu ya. Dan tentunya pendengar ya, di weekend Anda kali ini, Salsa pagi hari ini menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di Medan pagi ini bersama Salsa. Jadi buat Anda semua yang liburannya nggak kemana-mana, atau mungkin pagi hari ini sudah pergi jalan-jalan untuk mencari sarapan, atau mungkin lagi OTW ke Lapangan Merdeka ya, untuk ikut Car Free Day-an ya, Salsa hadir menemani Anda ya di pagi hari ini pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025.